0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Teman Pro 2 di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan di mana ada informasi nih teman Pro 2, di mana dokter spesialis anak Dr. Dimas mengingatkan orang tua agar tidak sembarangan memperkenalkan gadget kepada anak, khususnya pada usia dini. Menurutnya di era digital saat ini anak memang perlu diperkenalkan dengan gadget, namun pengenalan tersebut harus dilakukan pada waktu dan usia yang tepat serta tetap dalam pengawasan orang tua. Jadi teman berdua, ia mengatakan masih banyak orang tua yang memberikan gadget kepada anak dengan berbagai alasan, salah satunya agar anak tidak mengganggu aktivitas atau pekerjaan orang tua. Selain itu, ada pula orang tua yang menganggap gadget ini dapat menjadi sarana tambahan untuk memberikan pengetahuan kepada anak. Namun penggunaan gadget yang tidak sesuai usia justru dapat menimbulkan persoalan baru bagi tumbuh kembang anak. Jadi Dr. Dimas mencontohkan kebiasaan orang tua memberikan gadget kepada anak ketika sedang makan agar anak lebih tenang dan tidak rewel. Itu menurutnya kebiasaan tersebut perlu dihindari karena anak itu seharusnya mendapatkan pengalaman makan dan berinteraksi dengan lingkungan tanpa terdistraksi oleh layar gadget. Jadi bayi 6 bulan sampai 1 tahun sebaiknya tidak kenal gadget. Dan Dr. Dimas sendiri menjelaskan terdapat batasan usia dalam memperkenalkan anak dengan dunia digital. So teman Pro 2, kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok, kok malah kamu yang buat batuk?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Risiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter, belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu, apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya, biar aku dan kamu bisa hidup lama.
2: Iya. Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
3: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
4: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
3: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
4: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
5: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
2: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoa yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoa masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena bisa...
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
5: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, kami mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
4: Tugas kuliah.
5: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
4: Advokasi Kesehatan.
5: Advokasi ya. Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
6: Iya.
5: Kelas A ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita paling luar biasa sekali.
4: Oh iya.
5: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui, datanya itu melampaui data nasional.
4: Betul.
5: Itu ada 19,8%. Nah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu mengenai psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
6: Dari bincang psikolog.
5: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: FM, teman terbaik kamu.

0: Juara 2. 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Balik lagi di Spada. Selamat pagi, mana suaranya nih? Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Okay. Dan teman Pro 2, hari ini Melia gak sendirian. Hari kalau yang kemarin sama Nelsa, kali ini Melia sama siapa nih?
1: Sama Dina.
0: Sama Dina. Hai Dina.
1: Hai,
0: selamat pagi.
1: Pagi.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Baik.
0: Okay. Singkat, padat dan jelas ya. Apakah kamu sudah sarapan?
1: Sudah.
0: Oh, sudah. Sarapan apa pagi ini?
1: Makan ayam tadi, Kak.
0: Okay. Enak ya. Aku belum sarapan lagi. Dan teman Pro 2, kita balik lagi di Spada. Tentunya kita bakal ngebahas satu topik ya teman Pro 2, karena pagi ini kita bukan ngebahas yang lain ya. Kita mau ngomongin soal Indonesia ya. Dimana ini bukan Indonesia yang hanya kita lihat lewat berita, bukan cuma tentang gedung pemerintahan, bukan juga cuma tentang upacara, dan bukan cuma tentang tanggal 17 Agustus, tapi Indonesia yang kita temui tiap hari, Indonesia yang ada di jalan yang kita lewati, Indonesia yang ada di sekolah, kampus dan lain sebagainya ya teman Pro 2. Dan tema kita pagi hari ini bisa di-spill mungkin Dina.
1: Indonesia itu rumah kita.
0: Okay. Indonesia itu
1: rumah kita.
0: Salah.
1: Oh, merawat
0: topik
1: Indonesia.
0: Kita merawat Indonesia dimulai dari kita. Gimana sih katanya udah sarapan? Tapi kayaknya kurang fokus ya. Oke deh, teman Pro 2, kalau bilang soal merawat Indonesia nih, apa yang pertama kali muncul di pikiran kamu?
1: Kalau aku pribadi, Kak, yang pertama kepikiran adalah lingkungan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mengurangi penggunaan plastik, atau menjaga tempat-tempat umum. Tapi kalau kita pikir lagi, sebenarnya merawat Indonesia itu cakupnya luas banget.
0: Okay, cakupannya luas banget ya. Karena Indonesia itu bukan cuma tanah dan juga alamnya. Indonesia juga punya manusia, masyarakat, budaya, bahasa, kebiasaan, dan keberagaman. Jadi ketika kita bicara tentang merawat Indonesia ya, sebenarnya kita juga sedang berbicara tentang bagaimana sih kita itu memperlakukan satu sama lain, ya kan?
1: Iya, Kak, contohnya sederhana. Kita hidup di lingkungan yang mungkin tetangganya punya kebiasaan berbeda dengan kita. Ada yang berasal dari daerah berbeda, punya bahasa berbeda, makanan favorit berbeda, bahkan cara pikir yang berbeda. Dan itu semua adalah bagian dari Indonesia.
0: Nah, justru disitulah yang membuat Indonesia ini menarik. Coba bayangkan ya, kalau semua orang di Indonesia ini punya makanan favorit yang sama, musiknya sama, bahasanya sama, dan budayanya juga sama, kayaknya hidup kita bakal monoton banget ya. Makanya beragam.
1: Betul, betul, Kak. Justru karena kita berbeda, Indonesia punya banyak warna. Nah, teman Pro 2, sekarang kita mau ngajak kamu ikut ngobrol. Coba jawab pertanyaan sederhana.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Menurut kamu, apa satu hal kecil yang sudah kamu lakukan untuk menjaga Indonesia? Gak perlu sesuatu yang besar. Misalnya, aku selalu buang sampah pada tempatnya. Aku gak ikut penyebaran hoax. Aku selalu menghargai teman yang berbeda. Atau aku suka membeli produk lokal.
0: Betul sekali ya. Dan teman Pro 2 bisa dijawab di nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu, atau kita sekarang lagi live juga di TikTok, jadi bisa langsung komen aja di bawah sini ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin mendengarkan ini lewat RRI Digital, bisa berpindah ke TikTok mungkin ya, melihat visualisasinya kita berdua hari ini yang cantik-cantik dan juga semangat tentunya ya. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, Anda benar.
2: Yuk kita hemat listrik.
3: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang? Atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.

2. Balik lagi teman Pro 2 di Spada. Mana ini suaranya? Aduh, dia masih butuh ayam goreng. Oke, hari ini ada Jana lagi, katanya request jatuh suka. Oke, habis titik nadir jatuh suka ya. Nanti deh kita bakal atur lagi playlistnya ya. Dan teman Pro 2

0: Wah, ketika kita menghargai orang lain, itu juga termasuk nih teman pro 2.
1: Iya kak, bahkan hal sederhana seperti mengitri, kelihatannya kecil, tapi ketika semua orang
0: ngantri
1: mau,
0: ya.
1: Iya. Tapi ketika semua orang mau tertib, kehidupan jadi lebih nyaman. Jadi sebenarnya kontribusi untuk Indonesia bisa dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari.
0: Betul, kita ambil contoh yang paling dekat lagi nih, yaitu sampah. Kadang kita pikir, ah cuma satu bungkus makanan aja. Tapi masalahnya semua orang berpikir begitu. Nah, satu orang satu sampah ya teman pro 2, 100 orang 100 sampah, bahkan sampai 1000 orang 1000 sampah. Itu makanya perubahan itu seringkali bukan soal seberapa besar tindakan kita ya, tapi seberapa konsisten sih kita itu melakukannya ya.
1: Iya kak, hal lain yang bisa dilakukan adalah mendukung produk lokal. Misalnya kamu punya teman yang sedang membangun usaha, daripada cuma bilang, wah keren, kita bisa benar-benar membantu beli produknya, promosikan, kasih review, atau tag akun mereka.
0: Yes, itu sebagai pilihan ya teman pro 2. Jadi kalau kita mau dukung UMKM gak selalu bercerita tentang uang ya, kita cukup promosiin aja. Ya itu juga termasuk ya mendukung UMKM-nya, karena kita mendukung UMKM lokal itu dimana kita ini bukan cuma membeli sebuah produk, ada sebuah usaha seseorang yang ikut kita dukung, ada kreativitas yang perlu kita apresiasi, dan ada juga ekonomi lokal yang ikut bergerak. Apalagi sekarang media sosial itu membuat semuanya jauh lebih mudah tentunya ya teman pro 2. Satu yang satu repost aja nih yang kita lihat mungkin terlihat kecil ya, kalau satu kali repost ya Dina, tapi bagi pemilik usaha kecil itu adalah hal-hal yang sangat berarti bagi mereka.
1: Iya kak, merawat Indonesia juga bisa dilakukan dengan cara mengenal budaya sendiri. Teman pro 2, coba deh kamu tahu nggak budaya khas dari daerahmu sendiri? Atau jangan-jangan lebih hafal tren TikTok daripada nama-nama makanan Indonesia?
0: Asik. kalau makanan khas daerahmu di sana apa itu? Apa yang paling khas di mana teman?
1: Di Toribulu kak.
0: Toribulu.
1: Pantai Timur.
0: Ya. Kalau di sana ada apa di sana?
1: Nggak tahu sih kak, kalau
0: misalnya aku ke sana, kamu kasih rekomendasi makan apa?
1: Oh, kalau di Toribulu itu makanan khasnya itu kaledo.
0: Kaledo ya, sama aja sih. Siapa tahu ada yang wow gitu, yang di sana nggak ada ya?
1: Nggak ada sih kak.
0: Kalau di sana banyak kebun apa ya?
1: Kebun durian.
0: Kebun durian. Sekarang lagi musim nggak sih?
1: Kayaknya sudah habis kak. Sudah habis musimnya.
0: Sudah habis ya, iya. Oke deh teman pro 2, sebelum kita lanjut lagi, mungkin ada satu pertanyaan nih, kamu pilih mana? Yang pertama nih, jajanan makanan viral atau mencoba makanan tradisional daerah, kalau kamu pilih apa? Pilih makanan yang viral atau yang makanan tradisional daerah?
1: Makanan viral sih kak.
0: Oke, dia sendiri tidak mencintai ya. Cuman lah kamu nih ya, Dina. Oke deh teman berdua, kayaknya kita harus lanjut lagi ke requestan dari Jana ya. Jana, dia rindu banget ya sama Zidane.
1: Berat
0: sekali. Didengar satu palu nih. Oke deh teman berdua, kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Spada.
1: Selamat pagi teman berdua.
0: Oh, masih ragu dia.

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: 2. Pemerari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa ya, kita sudah 1 jam, hampir 1 jam ya kita ngobrol ya Dina. Dan teman Pro 2, hari ini kita udah ngobrol banyak nih tentang satu tema, yaitu merawat Indonesia dimulai dari kita.
1: Kita coba sekarang kita,
0: ayo fokus.
1: Coba sekarang kita berhenti sebentar, tarik nafas dan pikirkan satu pertanyaan. Apa yang sudah aku lakukan untuk Indonesia? Gak perlu jawab yang luar biasa. Mungkin kamu menjaga kebersihan, membantu orang lain, memberi produk lokal, menjaga budaya, tidak menyebarkan hoaks, atau menghargai teman yang berbeda.
0: Atau mungkin hari ini kamu baru mulai memikirkannya ya teman Prodo. Dan itu gak apa-apa banget ya, sama kayak Dina tadi disuruh pilih makanan lokal atau makanan viral ya teman Prodo, dia pilihnya makanan viral. Karena ya teman Prodo, kesadaran juga merupakan langkah pertama. Mungkin habis dari sini Dinanya sadar ya.
1: Kadang kita suka melihat masalah di sekitar. Kenapa masih banyak sampah? Kenapa orang masih suka merusak fasilitas? Kenapa masih banyak hoaks? Kenapa orang gampang bertengkar di media sosial? Tapi mungkin pertanyaannya bisa kita balik. Bukan cuma kenapa mereka melakukan itu, tapi apa yang bisa aku lakukan?
0: Yes, daripada banyak pertanyaan, mending langsung action ya. Karena kita mungkin gak bisa mengubah semua orang, tapi kita bisa mengubah diri sendiri.
1: Iya kak, kalau melihat sampah, kita bisa mulai dengan mengambil dan membuangnya dengan benar. Kalau melihat informasi mencurigakan, kita bisa memilih untuk tidak menyebarkannya. Kalau melihat teman berbeda pendapat, kita bisa memilih untuk menghargai. Kalau melihat UMKM lokal, kita bisa memilih untuk mendukung. Kalau melihat budaya mulai dilupakan, kita bisa memilih untuk mengenalnya kembali.
0: Betul, sederhananya nih, tapi kalau dilakukan bersama-sama tentunya dampaknya bisa luar biasa. Dan buat teman Pro 2 yang masih muda, jangan pernah merasa bahwa usia membuat suara kita gak penting ya. Justru generasi muda punya kesempatan besar untuk menentukan seperti apa sih Indonesia ini ke depannya. Kita punya teknologi, kreativitas, akses informasi, dan media sosial. Jadi tinggal bagaimana sih kita ini menggunakan semua yang ada ya teman Pro 2.
1: Iya kak, aku punya satu kalimat untuk teman Pro 2 pagi ini.
0: Aduh, apa itu?
1: Jangan menunggu menjadi seseorang yang besar untuk memberikan dampak. Jadilah seseorang yang konsisten melakukan hal kecil yang baik. Karena Indonesia yang baik akan dibangun dalam satu hari. Indonesia dibangun dari jutaan tindakan kecil yang dilakukan masyarakat setiap hari.
0: Oke, masuk. Oke deh teman Pro 2, kalau bukan kita siapa lagi ya kan. Jadi ayo kita rawat Indonesia mulai dari diri kita sendiri dengan tidak membuang sampah sembarangan, mematuhi lalu lintas ya kan. Banyak sih yang kita bisa lakukan, menghargai sesama pun itu juga termasuk teman Pro 2. Dan waktunya teman Pro 2, Melia dan juga
1: Dina
0: pamit undur diri dari Spada kali ini. Kita bakal bertemu lagi di Spada berikutnya ya teman Pro 2. So terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyaksikan kita hari ini di TikTok maupun di radio ya teman Pro 2. Jadi apa lagi ya, jangan lupa sarapan ya. Jangan sampai kamu udah sarapan malah gak fokus ya. Kayaknya kamu butuh kafein ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, waktunya Melia pamit.
1: Dina pamit.
0: Sampai ketemu lagi, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Ih, sebel, sebel, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
7: Bahannya.
6: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket rata-rata. Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang

0: ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
1: 35,
0: ya. Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu, tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Di mana kita.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Sampai saat ini ada nggak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
2: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini, kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
1: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
2: Iya.
1: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
2: benar sekali.
1: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke, pernah gak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah gak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
2: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Iya, betul-betul. Jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin. Tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih, Kak.
0: Okay. Gitu deh.
1: Keren sih.
0: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu, Kevin. Yeah.
2: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga ya.
0: Oh, bersepuluh-sepuluh itu semua?
2: Ya. Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil Naura, panggil yang lain-lain.
3: Kita membentuk strukturnya juga, Kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
0: Ketuanya mana nih?
3: Ketua lagi
2: ada kesibukan,
0: ada kesibukan.
1: Apa motivasinya kalian membuat ini?
2: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Berangkul. Oh, ayo kita kumpul sama-sama. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi. Kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang perhatian, melengkapinya begitu sih.
1: Keren sekali.
0: Bung. Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Jadi dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
3: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena kedua terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate, ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
2: Wajib militer gak?
3: Enggak.
4: Dikirim ke barak.
3: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
2: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tahu ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
4: Aduh, iya. Iya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2 ya. Di Pro 2 Hitlist kali ini barengan sama Yek Maulana. Kalau tadi udah ditemenin sama Melia Nur, teman Pro 2 dari jam 5 subuh sampai pukul 11 tadi ya teman Pro 2. Sekarang saatnya saya yang akan menemani kalian semua sampai nanti sore ceria teman Pro 2 pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya teman Pro 2, aktivitas kalian di siang hari ini bakal saya temanin dengan beragam informasi menarik ya, mulai dari informasi kuliner, olahraga, sampai nanti akan ada program sore ceria bersama dengan teman-teman dari Universitas Tadulako untuk ngobrolin cerdas cermat gitu teman Pro 2 yang bakal diadain oleh teman-teman dari Universitas Tadulako dan juga akan berkolaborasi dengan RRI Fest 2026 teman Pro 2. So dipantengin aja ya Pro 2 FM Palu, karena nanti kita bakal seru-seruan bareng sampai mungkin beberapa jam ke depan ya teman Pro 2, kurang lebih 6 sampai 6 jam ke depan gitu. Dan buat kamu yang pengen request lagu di Pro 2 Hitlist kali ini, silakan teman Pro 2, masih ada kurang lebih 35 menitan lagi kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. Langsung aja di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kamu boleh DM Instagram di @pro2palu, dan tentunya juga silakan yang pengen drop komenan di live chat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Kita buka lagi Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2 dengan satu track terbaru dari Alan Anderson featuring Rimar dengan Forever Mine.

0: sayang. Kita lihat ki mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah.
2: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin. Ya suka gelai. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.
3: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
4: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
3: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya. Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?
7: Oke, kalau kita sendiri itu ya di sela-sela kesibukan kuliah mungkin ya.

0: 2024 itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
1: Wow. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
0: Kalau untuk tips sendiri Kak, kita sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini?

Selamat siang teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu masih barengan sama Iyek Maulana di sini. Dan tentunya di siang hari ini kita mau kasih informasi dulu ya buat kalian mungkin yang lagi diet gitu teman Pro 2 di siang hari ini. Yang biasanya kalau diet bawa apel teman Pro 2 sama kayak Melia Nur ya, biasanya tiap pagi ada aja tuh apel yang dibawa teman Pro 2. Jadi ada baiknya nih teman Pro 2 kita tuh harus tahu dulu nih kandungan, nutrisi dan juga manfaat apel bagi tubuh kita teman Pro 2. Jadi apel ini menjadi salah satu buah yang banyak direkomendasikan untuk dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari teman Pro 2. Selain mudah ditemukan dan praktis dikonsumsi, buah ini juga memiliki beragam kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh kita teman Pro 2. Ada mineral, vitamin, serat serta antioksidan di dalam apel. Ini menjadikannya salah satu pilihan buah yang dapat melengkapi kebutuhan gizi harian kamu teman Pro 2. Praktisi kesehatan Dr. Hans menjelaskan apel memiliki kandungan zat gizi yang cukup beragam sehingga kerap disebut sebagai superfood teman Pro 2. Kandungan tersebut antara lain vitamin C, mineral, serat dan antioksidan yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh teman Pro 2. Dan dalam keterangannya ya teman Pro 2, Dr. Hans menjelaskan bahwa dalam apel itu banyak sekali vitamin dan juga mineral begitu. Apel terkenal dengan buah yang dikatakan superfood. Superfood itu artinya dalam apel ada 1000 nutrien yang luar biasa katanya. Nah, salah satu keunggulan yang terdapat di apel teman Pro 2 pada kandungan seratnya yang tinggi. Serat ini dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama begitu. Jadi buat yang lagi diet gitu ya, apel ini juga bisa menjadi salah satu rekomendasi buah yang cocok banget buat kamu konsumsi gitu teman Pro 2. Konsumsi makanan berserat sebagai bagian dari pola makan seimbang juga dapat membantu seseorang mengatur asupan makanan sehari-hari gitu. Selain serat, apel juga mengandung vitamin C dan berbagai senyawa antioksidan lainnya. Nutrisi tersebut juga berperan dalam membantu melindungi sel-sel tubuh dari dampak radikal bebas serta mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh teman Pro 2. Karena itu, apel dapat menjadi salah satu pilihan buah yang dikonsumsi secara rutin untuk melengkapi pola makan bergizi teman Pro 2 ya. Apel ini juga kerap dikaitkan dengan pengelolaan kadar gula darah dan juga kolesterol. Dr. Hans menyebutkan teman Pro 2 bahwa apel ini sebagai salah satu buah yang dapat menjadi pilihan bagi penderita diabetes dengan tetap memperhatikan jumlah konsumsinya teman Pro 2. Jadi kandungan serat larut termasuk pektin pada apel ini juga disebut dapat mendukung upaya menjaga kadar kolesterol dalam darah kamu teman Pro 2. Sementara itu, apel memiliki indeks glikemik yang relatif rendah sehingga dapat menjadi pilihan buah dalam pola makan bagi penderita diabetes. Selalu dikonsumsi dalam porsi yang sesuai dan tentunya bisa menjadi bagian dari pengaturan pola makan secara keseluruhan begitu. Dengan berbagai kandungan tersebut, teman Pro 2 mengonsumsi apel secara rutin ini dapat menjadi langkah sederhana untuk mendukung kesehatan tubuh kamu. Meski demikian, teman Pro 2, konsumsi apel sebaiknya tetap diimbangi dengan berbagai makanan bergizi lainnya gitu. Dan aktivitas fisik secara teratur juga tentunya, serta waktu tidur yang cukup dengan pola hidup seimbang. Manfaat buah seperti apel dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan dalam jangka panjang.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apakah ada lagi nih peran pendukung lainnya Kak Feki?
2: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, seperti Prodia RRI, itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah, kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Dulako
1: ya,
2: Kinesik ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan gitu. Mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget begitu. Dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi.
1: Gitu. Iya.
2: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
1: Iya
2: kan?
1: Benar, pakai aplikasi.
2: Aplikasi. Tinggal klik link. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link-link.
1: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia udah diprogram gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
2: Cara itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
1: Iya.
2: Itu kan jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen berdonasi, ada perasaan khawatir dan lain sebagainya.
1: Iya.
2: Namun dengan adanya aplikasi tersebut itu semakin selain memudahkan, tingkat kepercayaan pun juga bisa 100% begitu, karena memang
1: benar-benar
2: diakomodasi dengan sistem-sistem yang ada gitu. Jadi berdonasi, menjadi relawan juga gitu ya.
1: Nah, itu sangat vital ya Kak Feki. Di mana media dan teknologi ini pasti bikin jangkauan kepedulian makin luas.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: negara merupakan lambang atau identitas satu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah. Bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah. Daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh, mamaku sayang.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Cerita.
2: Ibu juga pakai konsep itu ya, harus pedes kah atau memang kalau yang enggak pedes berarti?
1: Iya, kadang orang

0: Kalau manis semua nanti orang tidak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya, nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga.

0: ikan saja dibikin masak begitu, dibilang. Karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
1: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

ngobrolin soal diet ya teman Pro 2. Tadi udah berbicara soal kandungan nutrisi yang terdapat di apel gitu teman Pro 2. Dan biasanya ya kalau orang diet tuh gak jauh-jauh dari yang namanya telur gitu teman Pro 2. Hah? Oh, bakaca. Oke. Okay. Milih lagi bakaca di belakang saya sekarang teman Pro 2 ya. Jadi salah satu dokter gitu teman Pro 2 mengatakan Dokter Diana Felicia Suganda, spesialis gizi dalam media sosialnya, banyak orang katanya yang masih menghindari telur karena khawatir kadar kolesterol di dalam darah akan meningkat setelah mengonsumsinya gitu. Padahal ya teman Pro 2, anggapan tersebut tentunya tidak selalu benar dan perlu dipahami berdasarkan ilmu gizi serta kondisi kesehatan masing-masing gitu. Jadi menurut pendapat Dokter Diana Suganda, anggapan bahwa makan telur pasti membuat kolesterol naik, ini merupakan sebuah mitos loh teman Pro 2. Beliau menjelaskan bahwa kolesterol darah lebih banyak dipengaruhi pola makan secara keseluruhan, gaya hidup, dan juga tentunya ada faktor keturunan daripada hanya satu jenis makanan gitu. Telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang mengandung vitamin A, D, B12, kolin, selenium, dan juga berbagai zat gizi penting lainnya gitu. Nutrisi tersebut tentunya sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan otak, mata, otot, serta membantu proses regenerasi sel tubuh teman Pro 2. Dan bagi sebagian besar orang yang sehat, mengonsumsi telur dalam jumlah wajar tentunya tidak terbukti meningkatkan risiko penyakit jantung secara langsung gitu. Justru kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak trans, gula berlebih, dan juga kurang aktivitas fisik ini lebih berpengaruh terhadap meningkatnya kolesterol jahat teman Pro 2 ya. Dokter Diana Suganda juga menekankan bahwa yang perlu diperhatikan adalah cara mengolah telur dan juga makanan pendampingnya gitu. Telur rebus atau kukus tentunya lebih baik dibandingkan telur yang kamu goreng berulang kali dengan minyak yang sudah rusak atau disajikan bersama dengan makanan tinggi lemak jenuh gitu. Orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti hiperkolesterolemia gitu atau mungkin bisa kita bilang penyakit-penyakit tertentu lainnya gitu, tetap perlu berkonsultasi dengan dokter mengenai pola makan yang sesuai gitu. Karena kebutuhan setiap orang itu tentunya sangat berbeda gitu, sehingga anjuran konsumsi telur tidak bisa disamaratakan. Kesimpulannya teman Pro 2 ya, telur itu bukanlah musuh kesehatan apabila dikonsumsi secara seimbang sebagai bagian dari pola makan bergizi dan juga gaya hidup aktif. Daripada takut mitos teman Pro 2, mending kamu memahami fakta ilmiah sehingga keputusan yang kamu ambil ini juga benar-benar bermanfaat bagi kesehatan. So, jangan mudah percaya pada mitos kesehatan tanpa mencari informasi dari tenaga medis dan tentunya sumber ilmiah yang terpercaya. Pola makan seimbang, olahraga teratur, dan kebiasaan hidup sehat jauh lebih menentukan kesehatan kamu dibandingkan menyalahkan satu makanan jenis saja gitu teman Pro 2 ya. Dan kita bakal balik lagi ya teman Pro 2 di selanjutnya. Pukul 1 kita bakal ada informasi olahraga buat nemenin kamu di siang hari ini sampai pukul 17.30.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Saya mau ngajakin dulu nih teman Pro 2 penggemar NBA. Buat kamu yang penggemar NBA, teman Pro 2 boleh silakan merapat di Pro 2. Dan juga kalau kamu punya informasi seputar NBA nih teman Pro 2 atau basket-basketan, boleh silakan kirimin pengalaman kamu di 0811-456-03-105 atau DM Instagram kita di @pro2palu. Nah, kita tahu nih teman Pro 2, NBA ini adalah liga yang didominasi oleh manusia-manusia super. Tapi hari ini kita bicara tentang atlet yang benar-benar menjulang tinggi nih teman Pro 2. Jika kamu pernah menonton pertandingan NBA secara langsung, kamu tahu betapa tingginya para pemain-pemain itu. Tapi ada dua nama yang berdiri di atas segalanya, yang membuat pemain setinggi 2 meter pun terlihat seperti point guard kecil nih teman Pro 2. Yes, kita bicara tentang dua pemain bola basket tertinggi yang pernah tercatat bermain di NBA, yaitu Manute Bol dari Sudan dan juga George Morsan dari Rumania. Kedua raksasa ini berbagi puncak yang sama dengan tinggi badan yang memusingkan, yaitu sekitar 2,31 meter teman Pro 2. Wow, setinggi apa tuh? Boleh dibayangin mungkin teman Pro 2? Bayangkan tuh berdiri setinggi itu lebih tinggi dari ring basket itu sendiri. Nah, nanti kita bakal lagi bahas di segmen berikutnya ini teman Pro 2, kita akan membahas bagaimana dua individu luar biasa ini, satu dari Afrika, satu dari Eropa Timur, menggunakan karunia genetik mereka untuk mengubah cara bermain basket di NBA. Siapa yang paling banyak memblok tembakan dan bagaimana mereka menanggapi perhatian yang tak terhindarkan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan, menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
7: masih panjang,
6: panjang gitu. Nah, okay. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 begitu, kan enggak?
7: Iya.
6: Prakarya gitu atau semacamnya.
7: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sudah mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
6: Teh telang. Daun ya?
7: Teh dari daun telang.
6: Itu. Teh telang.
7: Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik, karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
6: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
7: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
6: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau tadi kita udah sempat membahas soal para atlet tertinggi nih teman Pro 2 di dunia basket dengan tinggi sekitar 2,31 meter. Nah, gimana sih tinggi 2,31 meter itu diwujudkan di lapangan? Manute Bol, sang shot blocker legendaris. Meskipun relatif kurus teman Pro 2, jangkauan lengannya yang luar biasa memberinya keunggulan defensif yang tak tertandingi. Ia rata-rata mencetak 3,3 blok per pertandingan sepanjang karirnya. Hanya karena ia bisa menyentuh bola tinggi-tinggi tanpa banyak melompat. Sementara itu, ada George Mursan yang dikenal dengan julukan Gita dengan kerangka yang lebih besar dan juga kuat.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Bagaimana ya senang dengan peran ya pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan okay atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, bener, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya yang, dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih barengan sama Iyek, teman Pro 2. By the way, kita semua tahu nih, teman Pro 2, puncak karir seorang atlet itu adalah mendapatkan emas. Tapi tunggu dulu, pernahkah kamu bertanya-tanya, teman Pro 2, seberapa banyak sih emas yang ada di medali emas Olimpiade itu sebenarnya? By the way, kamu duduk dulu deh, teman Pro 2, atau tarik nafas, karena kita bakal ngasih tahu fakta yang sangat mengejutkan nih, teman Pro 2. Jadi medali emas Olimpiade yang kamu banggakan atau semua atlet banggakan tuh, teman Pro 2, yang digigit para juara dengan bangga bukanlah emas murni. Yes, teman Pro 2, kamu gak salah dengar. Medali emas Olimpiade itu modern sebenarnya, mengandung lebih banyak perak daripada emas. Spesifikasinya, teman Pro 2, harus mengandung setidaknya 92,5% perak. Lalu di mana emasnya? Emas murni hanyalah lapisan luar seperti glitter yang sangat mahal. Hanya ada lapisan minimal 6 gram emas murni yang melapisi seluruh medali perak itu, teman Pro 2. Jadi secara teknis, ketika kamu melihat seorang juara Olimpiade naik di podium, mereka sebenarnya memegang medali perak berbalut emas. Sebuah perak yang sangat-sangat-sangat berharga. Tentu saja, teman Pro 2, ini adalah tradisi, bukan penipuan. Aturan ini dibuat agar medali tetap terjangkau dan juga konsisten antar Olimpiade.

0: Eh, tunggu dulu Win, jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja Wina, abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya. Agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Obrolan seru di Produa FM.
1: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
4: Intinya sih kalau nggak kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
4: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
1: mengikuti alur aja sih.
4: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak ah seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling luar negeri.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Gitu kan, Frekuensi Entertainment 82 ya, tentu di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu masih barengan sama Iyek di sini gitu. Dan juga buat kamu yang siang hari ini yang pengen banget gitu ditemani sama lagu-lagu favorit kamu, silakan di request aja teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau kamu boleh DM Instagram di @pro2palu dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital. Nah, informasi berikutnya teman Pro 2 ya, film terbaru dari sutradara Kamila Andini berjudul 4 Musim Pertiwi ini bakal menjalani world premiere atau pemutaran perdana dunianya di Toronto International Film Festival 2026. Nah, TIFF sendiri merupakan salah satu festival film internasional yang cukup bergengsi gitu teman Pro 2. Jadi tentu saja kabar ini juga menjadi sesuatu yang menarik juga nih, bukan hanya untuk para pemain dan tim produksinya saja, tapi juga untuk dunia perfilman Indonesia secara keseluruhan gitu teman Pro 2. Informasi mengenai film ini diumumkan bersamaan dengan dirilisnya first look dari film tersebut oleh rumah produksi 4K Films. Kalau melihat dari ceritanya ya teman Pro 2, 4 Musim Pertiwi ini bukan sekedar film yang menawarkan hiburan, tetapi juga membawa cerita yang cukup berat dan emosional. Film ini sendiri dibintangi oleh Putri Marino yang memerankan karakter bernama Pertiwi. Pertiwi ini diceritakan sebagai seorang perempuan yang kembali ke kampung halamannya setelah menjalani hukuman penjara karena telah menghilangkan nyawa seorang pria yang berusaha untuk melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya teman Pro 2. Nah, kepulangannya ke kampung halaman ternyata bukan berarti semuanya selesai teman Pro 2, justru disitulah perjalanan Pertiwi kembali dimulai. Dia harus berhadapan dengan trauma masa lalu, hubungan keluarga yang sudah retak, dan bagaimana dirinya bisa kembali menemukan tempat di tengah masyarakat. Dan menurut saya ya teman Pro 2, dari premisnya saja udah kelihatan gitu teman Pro 2 kalau film ini tuh punya ruang yang cukup besar untuk membicarakan banyak isu gitu tentang trauma, keluarga, penghakiman sosial, dan juga tentang bagaimana seseorang yang pernah melewati pengalaman berat berusaha untuk kembali menjalani kehidupannya gitu. Karena terkadang ya teman Pro 2, yang paling berat itu bukan cuma menghadapi kejadian yang sudah berlalu, tetapi bagaimana tuh kita harus menjalani hari-hari setelah kejadian tersebut gitu. Jadi bagaimana juga kita kembali bertemu dengan orang lain, bagaimana juga kita menghadapi pandangan masyarakat, dan bagaimana seseorang bisa berdamai dengan dirinya sendiri setelah melewati sesuatu yang sudah mengubah hidupnya teman Pro 2. Dan menariknya lagi, 4 Musim Pertiwi juga punya jajaran pemain yang tidak kaleng-kaleng ya teman Pro 2. Selain Putri Marino, film ini juga turut dibintangi oleh Arya Saloka, Christine Hakim, Hana Malasan, Iswadi Pratama, Hang Rey Sundari, dan juga Nagra Pakusadewo. Jadi bisa dibayangin dong ya teman Pro 2, bagaimana warna acting yang akan muncul dari kombinasi para pemain tersebut. Dan yang membuat proyek ini juga semakin tentunya ditunggu-tunggu, 4 Musim Pertiwi merupakan koproduksi 8 negara, ada Indonesia, Singapura, Belanda, Norwegia, Jerman, Prancis, Polandia, dan juga Thailand. Kalau udah melibatkan 8 negara teman Pro 2, tentu saja proses produksinya juga bukan proyek yang kecil gitu teman Pro 2. Sebelum sampai pada tahap akhir, film ini juga sudah disebut telah mengikuti sejumlah forum industri film internasional, termasuk Berlin Co-Production Market, Cinema Rotterdam, dan juga Venice Gap Financing Market teman Pro 2. Artinya film ini sudah mendapatkan perhatian dan dukungan dari ekosistem perfilman internasional, bahkan sebelum nantinya diperkenalkan kepada penonton secara luas teman Pro 2.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
6: Obrolan seru di Pro 2FM.
1: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
7: Oke. Okay. Kalau kemarin sih Kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah terus kalau untuk budaya sih Kak, seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
1: Oh, lain pakaiannya, yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari, yeah, apa yang kamu gunakan, yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bumba ya?
7: Iya, okay. Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang Madi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
1: Kalau talent show?
7: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
1: Oke, okay, yeah. Itu yang kamu bawain, yeah, ya, yeah.
7: Oh. Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
1: Oke, okay.
7: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak, karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya, okay, ada gerakan tarian dero. Oh. Jadi di situ campur semua,
1: campur,
7: Kak.
1: Ya? Iya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan ya teman Pro 2, kayaknya kita sisa menghitung hari, 7 hari lagi kita bakal sama-sama merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 gitu teman Pro 2. Dan biasanya kalau hari kemerdekaan itu tuh pasti bakalan ada yang namanya lomba-lomba kemerdekaan teman Pro 2. Salah satunya tidak mungkin tidak ada panjat pinang teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin tiap kemerdekaan pasti sering ikut panjat pinang teman Pro 2, tapi belum tahu gitu filosofi dari panjat pinang itu seperti apa teman Pro 2, di kali ini ya teman Pro 2 saya bakal

membahas informasi soal panjat pinang gitu teman Pro 2. Karena memang kalau kita berbicara soal panjat pinang ya, panjat pinang ini memang menjadi salah satu lomba yang paling identik dengan perayaan hari kemerdekaan di Indonesia gitu. Dan tradisi ini sebenarnya menghadirkan keseruan sekaligus nilai kebersamaan melalui perjuangan peserta mencapai hadiah di puncak batang pinangnya teman Pro 2. Nah, untuk sejarah panjat pinangnya sendiri di Indonesia ini diyakini berkaitan dengan masa kolonial Belanda. Permainan tersebut dahulu dikenal dalam berbagai perayaan yang diselenggarakan oleh masyarakat Belanda di Hindia Belanda gitu. Dan pada masa itu panjat pinang dikenal dengan istilah de klimas yang berarti memanjat tiang. Permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan tiang yang dibuat licin sehingga peserta harus bekerja keras untuk mencapai bagian atas gitu teman Pro 2. Sejumlah sumber sejarah menyebut panjat pinang ini dimainkan dalam berbagai acara masyarakat pada masa kolonial dulu gitu, dan permainan tersebut antara lain dikaitkan dengan pesta pernikahan, perayaan tertentu hingga acara-acara yang diselenggarakan oleh kalangan kolonial. Dan dalam pelaksanaannya teman Pro 2, masyarakat pribumi menjadi peserta yang memanjat tiang untuk mendapatkan berbagai hadiah. Sementara itu untuk masyarakat Belanda dan kalangan elit kolonial dapat menjadi penonton dalam acara tersebut. Hadiah yang diletakkan di bagian atas tiang teman Pro 2 pada masa itu memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat zaman dulu gitu. Sejumlah sumber menyebut hadiah dapat berupa kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan juga pakaian teman Pro 2. Namun catatan mengenai asal-usul panjat pinang tidak sepenuhnya memiliki dokumentasi sejarah yang lengkap. Karena itu teman Pro 2, berbagai keterangan mengenai tujuan awal permainan ini perlu dipahami sebagai bagian dari catatan interpretasi sejarah yang berkembang. Setelah Indonesia merdeka teman Pro 2, masyarakat kemudian mengembangkan panjat pinang dalam konteks yang berbeda. Permainan tersebut perlahan menjadi bagian dari berbagai kegiatan masyarakat dan akhirnya sangat identik dengan perayaan hari kemerdekaan Indonesia. Panjat pinang sendiri kemudian tidak lagi ditempatkan dalam konteks hiburan kolonial untuk penjajah gitu. Masyarakat Indonesia kini memberikan makna baru melalui semangat kebersamaan, perjuangan, dan kegembiraan dalam merayakan kemerdekaan. Dalam perlombaan modern teman Pro 2, peserta biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka tuh harus bekerja sama untuk membuat susunan tubuh agar salah satu anggota dapat mencapai puncak tiangnya gitu. Batang pinang biasanya dibuat licin sehingga peserta sulit mempertahankan posisi gitu. Untuk membuat kerjasama menjadi faktor penting untuk mencapai hadiah yang berada di bagian atas. Peserta tidak bisa mengandalkan kekuatan satu orang untuk memenangkan perlombaan. Mereka tuh harus menentukan strategi, menjaga keseimbangan, dan juga tentunya saling membantu ketika menghadapi kesulitan. Nah, nilai kerjasama tersebut akhirnya menjadi salah satu alasan panjat pinang tetap populer hingga sekarang teman Pro 2. Permainan ini memperlihatkan bahwa tujuan bersama dapat dicapai melalui gotong royong teman Pro 2. Hadiah yang digantungkan di puncak juga menjadi bagian penting dari permainan tersebut. Berbagai barang seperti kebutuhan rumah tangga, makanan, hingga hadiah lainnya biasanya digunakan untuk menarik minat para peserta. Setiap bulan Agustus, panjat pinang kembali menjadi bagian dari kemeriahan peringatan kemerdekaan, dan tradisi tersebut menjadi salah satu cara masyarakat untuk merayakan kemerdekaan sekaligus mempererat hubungan antar warga.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
2: Alat make up.
1: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
2: Kualitas produk.
1: Mau kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
2: Buka cabang baru.
1: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
2: Menjaga pelanggan lama.
1: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
2: Influencer lokal.
1: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
2: Soft launching.
1: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
2: Produk harian.
1: Promosi paling efektif menurut kamu, TikTok atau Instagram?
2: Dua-duanya sih, Instagram aja.
1: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
2: Pemasaran.
1: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
2: Produk sendiri.
1: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
2: Testimoni pelanggan.
1: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
2: Jelasin dulu dengan sabar.
1: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
2: Pilih punya tim.
1: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
2: Serum glowing.
1: Oke, terakhir. Dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
2: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
1: Oke, seru. Cerah banget ya, langsung dijawab.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Teman Produ Kanwil Kemenkom Sultan menyemarakan peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 dengan menggelar Fun Walk di Minggu 9 Agustus 2026 kemarin Teman Produ. Ratusan masyarakat Kota Palu bersama jajaran Kemenkom dan juga mitra kerja antusias memadati dan juga mengikuti rangkaian acara yang dibuat gitu Teman Produ. Fun Walk sendiri dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rahmat Renaldi, dan kegiatan ini turut diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta Direktorat Jenderal Imigrasi di Sulawesi Tengah. Dalam keterangannya, Teman Produ, Rahmat Renaldi menyampaikan bahwa Fun Walk bukan sekedar kegiatan olahraga saja. Kegiatan ini juga dinilai bisa menjadi sarana untuk memperkuat kebersamaan dan membangun kedekatan antara jajaran Kementerian Hukum dengan masyarakat. Dalam keterangannya, Teman Produ, Rahmat Renaldi mengatakan Hari Pengayoman adalah momentum bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Begitu. Melalui Fun Walk ini, mereka ingin menghadirkan suasana yang sehat, gembira, dan juga penuh kebersamaan sekaligus memperkenalkan bahwa pelayanan hukum harus hadir secara dekat, mudah, dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menambahkan Teman Produ bahwa semangat peringatan Hari Pengayoman ini harus diwujudkan melalui aksi yang memberikan dampak langsung bagi peningkatan ekonomi warga. Kehadiran stan layanan dan UMKM disiapkan untuk menjawab kebutuhan informasi hukum sekaligus mendorong pemasaran produk lokal Teman Produ. Lebih lanjut Teman Produ, Rahmat Renaldi mengatakan semangatnya bukan hanya bagaimana kita bisa memperingati Hari Pengayoman, tetapi bagaimana momentum ini memberikan manfaat dan juga mereka menghadirkan layanan publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan hukum secara langsung sekaligus bisa memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan dan juga memasarkan produknya Teman Produ. Dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkom Sultan membuka stan layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, hingga konsultasi hukum nasional dan juga masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara langsung di lokasi Fun Walk Teman Produ. Harapannya ya Teman Produ, masyarakat tidak hanya datang untuk mengikuti Fun Walk-nya saja, tetapi juga bisa mendapatkan manfaat dari layanan yang mereka hadirkan dan ikut mendukung pelaku UMKM lokal. Dan inilah semangat pengayoman yang ingin terus mereka bangun, yaitu hadir, melayani, dan juga memberikan dampak bagi masyarakat Kota Palu dan juga Sulawesi Tengah.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh Ran, kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
2: Perempuan juga

0: upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu? Ya.
4: Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Jadi okay. Mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
3: Rimpang?
4: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar. JSR gitu. Juru sehat Rasulullah.
3: Iya, yeah, oke. Okay.
4: Gitu. Berarti jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi apa ya? Familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada apa ya? Background kesehatan ya.
3: Enggak ada sama sekali gitu.
4: Enggak ada sama sekali.
3: Mbak jamu juga enggak ada gitu ya.
4: Memang dari ibu rumah tangga.
3: Oke.
4: Jadi beralih ke ini. Minuman herbal.
3: Minuman herbal gitu.
4: Saya seperti itu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya. Gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
6: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
5: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
6: Betul. Saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.

Berbicara soal bulan Agustus teman-teman Pro2, emang rasanya ya ada satu hal yang tidak pernah gagal bikin suasana jadi lebih seru gitu di bulan Agustus ini, apalagi kalau bukan lomba 17-an teman-teman Pro2. Dan ternyata semangat lomba tradisional ini juga ikut dirasakan oleh jajaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Palu. Pada Sabtu 8 Agustus 2026 kemarin, LPKA kelas 2 Palu menggelar berbagai perlombaan tradisional untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang menarik teman Pro2, kegiatan ini tidak cuma diikuti oleh pegawai LPKA Palu, tapi ada jajaran UPT Pemasyarakatan Wilayah Palu dan Sigi, Dharma Wanita, bahkan ada keluarga besar pegawai yang ikut meramaikan gitu. Jadi suasananya juga benar-benar seperti pesta kebersamaan gitu ya teman Pro2. Dan kalau dengar daftar lombanya, ini juga benar-benar lomba yang bikin kita flashback masa kecil gitu. Ada lomba menghias tumpeng, balap sarung, makan kerupuk, tangkap belut, lari kelereng, dan memasukkan paku ke dalam botol, sampai ada lomba mengambil koin di dalam jeruk bali gitu teman Pro2. Pengen aja gitu ya, lomba balap sarung kelihatannya gampang, tapi begitu udah masuk arena baru sadar tuh jalan pakai sarung ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu teman Pro2. Belum lagi kalau lomba memasukkan paku ke dalam botol, dari jauh kelihatannya tinggal dimasukin saja gitu, begitu giliran sendiri yang main gitu tangannya pastinya mendadak tidak punya koordinasi gitu. Dan justru teman Pro2 ya, disitulah serunya lomba 17-an. Hadiahnya mungkin bukan hal utama gitu yang kita cari, yang paling dicari adalah kebersamaannya, tawanya, dan momen ketika orang-orang yang biasanya serius bekerja gitu ya bisa sejenak bersantai dan juga bisa bermain bersama gitu. Kegiatan tersebut juga dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bapak Herman Mulawarman. Beliau juga mengajak seluruh jajarannya pegawai gitu ya dan keluarga untuk tentunya bisa aktif berpartisipasi dalam memeriahkan momentum kemerdekaan. Yang ditekankan bukan cuma siapa yang menang teman Pro2, tapi bagaimana semua peserta tetap menjunjung tinggi sportivitas, kebersamaan, dan juga semangat kemerdekaan. Karena kalau kita lihat lebih jauh gitu teman Pro2, sebenarnya lomba-lomba tradisional seperti ini, Okay, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi teman Pro2 karena bakal ada azan asar untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Pro2 FM.

0: gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya. Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Namanya Bu untuk kopi ini. Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan, makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
5: Ini yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Betul. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kan kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, yes, romantis, ya, terus juga kopi habis.
4: Oke, tapi habis.
5: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM kopi ini?
4: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Pro 2, saatnya kita ngobrol santai bareng sama teman-teman yang sore hari ini bakalan membagikan apa ya, sesuatu yang baru gitu teman Pro 2, karena akan mengadakan salah satu kegiatan cerdas cermat yang juga nanti bakalan kamu dengarkan di RRI Fest 2020 teman Pro 2. So buat kamu yang pengen bertanya bareng sama teman-teman di sore hari ini, silakan di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kamu boleh banget DM Instagram di @pro2palu, dan juga tentunya bisa di live chat aplikasi RRI Digital. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Seperti yang udah saya present tadi ya teman Pro 2 di awal, kalau sore hari ini kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Hima PPKN. Iya, yes, betul sekali teman Pro 2. Kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman ini dan mereka akan ngasih tahu kamu teman Pro 2 kegiatan yang bakal diselenggarakan dari teman-teman Hima PPKN teman Pro 2. Langsung aja saya kenalan sama ketiga narasumber saya sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Nah, saya mau kenalan dulu dong sama teman-teman Hima PPKN gitu dari ujung kiri saya, nanti terakhir ujung kanan saya gitu. Langsung aja silakan.
2: Perkenalkan Kak, nama saya Soardi, disapa Ardi. Di sini saya sebagai ketua panitia dalam kegiatan LCC 4 Pilar Kebangsaan.
0: Oke, ketua panitianya nih ya.
2: Iya, Kak.
0: Sudah sejauh apa nih persiapan yang kalian buat gitu?
2: Kalau untuk persiapan kami sudah sejauh pada tahap micro teaching. Technical meeting.
0: Technical meeting. Yeah. Oh, berarti ketemu nih sama peserta-peserta ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Saya lanjut lagi. Perempuan satu-satunya silakan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Perkenalkan nama saya Aura Fibrianti Ardiansyah. Kerap disapa Aura. Di sini saya sebagai bendahara panitia, Kak.
0: Oke, bendahara panitia ya.
3: Iya.
0: Ngapain aja tuh jobnya kamu sebagai bendahara? Selain ngumpulin duit, kayaknya ada tugas tambahan juga nih dari teman-teman. Apa tuh?
3: Sejauh ini jadi bendahara itu ya selain ngumpulin uang ya, Kak ya, lebih ke bantu sumbangin otak dalam berbagai macam hal, termaksud sejauh ini kan kita itu pengumpulan dana, kita saling sumbang si otak, bagaimana dana-dana kita itu mencukupi, karena termaksud kegiatan kami ini kegiatan yang besar ya, Kak. Jadi mungkin di situ ya
0: tantangannya ya, buat
3: kamu
0: juga ya. Tapi kalau untuk apa ya, kegiatannya sendiri gitu, kamu kan sebagai bendahara gitu, untuk ngejalanin proposal dan sebagai macamnya gitu, kamu apa ya, koordinasinya bareng sama teman-teman gimana tuh, sama teman-teman dari panitia yang lain gitu?
3: Untuk sama teman-teman itu baik sih, Kak. Kerja sama tim yang cukup saling membantu, di mana pembagian-pembagian yang seharusnya kayak cuman kami bertiga, dengan kerja sama baik dari tim-tim kami, prosedur dari pemaparan proposal-proposal kami itu sejauh ini berjalan dengan lancar.
0: Oke, alhamdulillah ya teman Pro 2. Nah, terakhir silakan.
1: Oke, halo Kak.
0: Halo.
1: Baik, perkenalkan nama saya Samuel Paula, biasa dipanggil Samuel.
0: Samuel.
1: Saya sendiri adalah sekretaris panitia dari kegiatan LCC 4 Pilar Kebangsaan sendiri.
0: Oke, job desk kamu tuh sebagai sekretaris ngapain aja?
1: Oke, baik, untuk saya sendiri selaku sekretaris panitia di kegiatan ini cukup menguras pikiran juga ya, dari otak. Nah, dimana sekretaris panitia itu sangat berperan penting dalam kelangsungan kegiatan ini sendiri, yang dimana kita harus menyusun berbagai surat penyuratan dan lain sebagainya untuk kelangsungan dari kegiatan ini sendiri, yang dimana kita juga harus memerlukan yang namanya koordinasi dengan ketua panitia sendiri, bagaimana untuk menyusun kerangka surat menyurat dalam kegiatan ini sendiri. Karena kalau kita melihat bahwa kegiatan ini sendiri itu tidak kecil, nah kita merangkum sekota Palu, jadi untuk bagian sekretaris, untuk saya sendiri itu bagian penyuratan saya rasa cukup berat, dan untungnya ada bantuan dari teman-teman panitia lain untuk mendukung saya. Jika dari proses penyuratan itu saya terkendala, ada teman-teman panitia yang mungkin sudah berpengalaman di bagian penyuratan ini dan membantu saya untuk mempermudah saya dalam pembuatan surat menyurat terkait kegiatan ini sendiri.
0: Oke, asik nih ya. Tapi apa sih, mungkin kalau kamu udah menjalani sebagai seorang sekretaris gitu, ada gak sih kendala yang kamu dapat pas di lapangan gitu, ada atau enggak?
1: Kalau untuk kendala sendiri di lapangan itu mungkin dari awal sampai di tahap ini mungkin belum ada sih kak.
0: Oke, belum ada ya. Iya. Oke, berarti sejauh ini masih aman-aman aja.
1: Masih
0: ya?
1: Aman kak.
0: Saling backup sama teman-teman yang lain juga.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Pasti, ya. Oke, ini buat teman-teman yang mungkin yang lagi dengerin kita sore hari ini, teman Pro 2 ya, pasti bertanya-tanya kegiatan apa gitu yang bakal dilakuin sama teman-teman dari Hima PPKN Morality ini. Ini mereka bakalan mengadakan kegiatan yang cukup menarik gitu teman Pro 2, yaitu Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan gitu. Nah sebenarnya ide awal munculnya kegiatan ini dari mana sih teman-teman? Siapa nih? Silahkan ketuanya deh.
2: Munculnya kegiatan ini, itu kegiatan ini kegiatan rutin yang dilakukan setiap periode dalam himpunannya kami. Hanya saja beberapa waktu kegiatan ini vakum, tidak memiliki tongkat estafet yang dijalankan di periode-periode sebelumnya, sehingga pada periodenya kami, kepengurusannya kami, kami dari khususnya departemennya kami kak, Departemen Pendidikan dan Penalaran, kami berkomitmen menghadirkan satu kegiatan himpunan sebagai kegiatan unggulan dalam himpunan. Okay. Jadi kegiatan tersebut mengacu pada Lomba Cerdas Cermat yang tujuannya, cakupannya itu kepada siswa satuan SMA sederajat. Okay. Seperti itu kak.
0: Okay. Tapi ada alasan lain gak kenapa kalian memilih cerdas cermat?
3: Mungkin alasan lainnya itu seperti yang kita lihat ya kak, kami ini mahasiswa PPKN, dimana dengan melihat generasi-generasi sekarang, dengan era yang terbilang cukup digital, kita sebagai mahasiswa PPKN itu terbesit di dalam pikiran, kenapa kita tidak mencoba melakukan kegiatan yang dimana kita mengasah anak-anak yang nanti akan menjadi generasi-generasi bangsa kita dengan empat pilar kebangsaan itu sendiri, dimana itu adalah dasar-dasar dari kebangsaan kita kak. Okay. Jadi itu adalah terbesit pikiran sedikit di antara kami.
2: Ya maksudnya itu melihat bagaimana itu PPKN itu sendiri bukan hanya sebagai pembelajaran kognitif semata, tetapi merupakan media dalam menumbuhkan, membantu itu setiap siswa untuk berpikir lebih kritis, memiliki moral yang wawasan Pancasila, seperti itu kak.
0: Berarti memang dari awal dari teman-teman emang udah mencetuskan bahwa yang akan dilakukan adalah cerdas cermat.
2: Iya.
0: Tidak ada pilihan lain gitu, kayak semisal ada kegiatan lain selain cerdas cermat, gak ada opsi gitu dari teman-teman. Langsung cerdas cermat tuh yang tercetus dari teman-teman.
2: Iya, langsung cerdas cermat sendiri.
0: Ya. Oke. Nah ini kayaknya sebelum jauh ya teman Pro 2, mungkin kalian bisa jelasin dulu kamu lagi deh kalau gitu sekretaris gitu ya. Terkait dengan himpunan kalian gitu, Hima PPKN Morality ini tuh apa sih, bisa dijelasin buat teman Pro 2 gitu biar mereka lebih paham gitu.
1: Oke, kalau untuk himpunan Hima PPKN Morality sendiri adalah salah satu lembaga yang berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, yang dimana himpunan mahasiswa PPKN sendiri itu hadir untuk menjadi salah satu wadah atau organisasi di dalam program studi PPKN untuk mengembangkan bagaimana pengetahuan akademik itu tidak hanya diperoleh di dalam perkuliahan saja, tetapi juga ada di luar perkuliahan melalui organisasi Hima PPKN, yang dimana himpunan mahasiswa PPKN juga itu sendiri melatih bagaimana kemampuan wawasan mahasiswa-mahasiswa PPKN itu dirangkul di dalam satu organisasi untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan mahasiswa di luar mata kuliah yang sudah kita pelajari di program studi. Itu.
0: Ini kalau kegiatan sendiri kan kamu jabatannya sebagai sekretaris. Kalau di Hima PPKN kamu ada jabatan tersendiri kah?
1: Kalau untuk di Hima PPKN sendiri saya anggota biasa saja kak.
0: Anggota biasa.
1: Iya, dari Departemen Pendidikan dan Penalaran. Nah, di himpunan kami sendiri terdiri dia terbagi dari beberapa departemen kak, seperti itu. Nah, salah satunya ada Departemen Pendidikan dan Penalaran. Nah, di Departemen Pendidikan dan Penalaran ini kami ada 3 orang dan ketuanya itu diketuai oleh ketua saya Suwardi sendiri dan anggotanya saya sama rekan saya Aura.
0: Oh berarti
1: itu,
0: kalian
1: kak.
0: Satu departemen nih?
1: Iya satu departemen.
0: Okay. Berarti untuk kegiatan cerdas cermat ini dibuat oleh departemen kalian?
2: Iya.
0: Oke okay, departemen kak. Lain berarti punya kegiatan lain juga nanti?
2: Punya.
3: Setiap departemen itu dia punya program kerja masing-masing kak.
0: Okay.
3: Yang khususnya di kami itu yaitu program unggulan ini.
0: Cerdas cermat ini?
3: Iya.
0: Ya. Oke, nah ini kan kita berbicara soal lomba cerdas cermat gitu, ketua panitianya gitu. Ini kan soal kebangsaan. Sebenarnya cerdas cermat ini ingin menyasar siapa sih teman-teman dari ketua panitia mungkin ya? Apakah mungkin khusus belajar kah, mahasiswa kah, atau mungkin terbuka untuk umum gitu?
2: Acuan sebenarnya itu untuk pelajar satuan SMA sederajat. Tetapi karena ini dibuat di dalam lingkungan kampus, okay, mungkin beberapa mahasiswa bisa menyaksikan, berpartisipasi dalam menyaksikan kegiatan itu sebagaimana sebenarnya lomba cerdas cermat 4 pilar. Dan jangan nanti pada saat kegiatan mulai lebih paham lagi anak-anak satuan pelajar tadi ketimbang mahasiswanya tadi, bagaimana sebenarnya apa yang sih yang dimaksud dengan 4 pilar kebangsaan itu. Kegiatan lomba cerdas 4 pilar kebangsaan yang kami buat itu rujukan dari kegiatan yang dibuat langsung oleh di bawah naungan MPR RI, yaitu 4 pilar MPR RI. Tapi karena kegiatan kami bersifat kegiatan ini dibuat oleh lembaga, maka kami pelintir sedikit jadi 4 pilar kebangsaan, di mana acuannya tetap sama, di mana dari 4 pilar kebangsaan itu mengacu pada materi Pancasila sendiri sebagai ideologi bangsa, NKRI sebagai bentuk negara, terus Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi atau konstitusi tertinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kebersamaan dan keberagaman.
0: Oke, menarik nih ya teman Pro 2 untuk kita simak bersama gitu. Nah, untuk persiapannya sendiri udah seberapa jauh nih teman-teman?
2: Kalau persiapan sendiri, karena kami masih membuka slot kuota, masih membutuhkan 5 tim lagi sampai tanggal 15. Kami masih menunggu tim yang ada. Setelah tim yang selesai, semua keseluruhan tim sudah tercukupi, maka kami akan melakukan technical meeting dengan beberapa sekolah yang telah melakukan pendaftaran. Setelah itu, mungkin di tanggal 24 akan kami adakan pembukaan dan melanjutkan kegiatannya.
0: Oke, dari target dari kalian sendiri untuk timnya itu ada di maksimal berapa tim gitu?
2: Dengan antusias dari peserta yang ada itu, dengan sekolah-sekolah yang kami sebarkan undangan sebanyak kemarin sebanyak 30 sekolah, itu baru yang mendaftar sekitar 10 sekolah. 11 sekolah.
0: 11. Ya. Targetnya berapa?
2: Target sebenarnya itu kalau memang mereka mau mendelegasikan siswa-siswanya, ya kami menerima saja. Tapi karena melihat kondisi tim yang ada, maka kami cukupkan sampai 18 tim saja supaya mempersingkat waktu dalam kegiatan juga, karena kami diizinkan melakukan kegiatan dalam peminjaman ruangan itu sebatas 3 hari saja.
0: 3 hari. Ya. Nah, itu untuk kegiatan sendiri dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tuh?
2: Dari kegiatannya kami itu dari tanggal 24 sebagai pembukaan. Seremonial semata dengan ada beberapa sambutan-sambutan, terus dilanjutkan pada tanggal 26 sampai 27 karena di tanggal 25 itu bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammadnya.
0: Ya, betul. Oke. Wah, lumayan seru nih ya teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Nanti buat kamu juga yang pengen bertanya bareng sama teman-teman dari Hima PPKN Morality ini, bisa silakan di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga tentunya di live streaming kita sekarang di YouTube RRI Palu. Oh,

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
5: Aduh, aduh. Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
6: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
5: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
6: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
5: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
6: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: FM.
1: Masih di Suara Ceria Teman Pro 2, tentunya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tadi kita udah ngobrolin panjang gitu ya tentang cerdas cermat gitu yang bakal dibuat sama teman-teman dari Hima PPKN Morality Unta, Teman Pro 2 ya. Nah, kali ini mungkin saya pengen tanya dulu sama ketua panitianya lagi gitu ya, Teman Pro 2, karena ketua panitia agak besar ya tanggung jawabnya ya. Pasti akan ada tantangan ke depannya atau mungkin udah dirasain gitu tantangannya apa gitu yang kamu rasa gitu tantangan dari kamu sebagai ketua panitia untuk membuat suatu acara yang bisa kita bilang ini bukan acara yang main-main yang kalian buat gitu ya. Yeah, yeah. Ini bisa dibilang apa ya, suatu acara yang sangat sakral lah. Oke, okay, kalau kalian gimana tuh? Ada tantangan gak sih teman-teman?
2: Kalau tantangan sendiri terkhusus pada saya sebagai ketua panitia, mm-hmm, ya kak, ini tantangan itu terlebih pada pengambilan keputusan ya.
1: Oke.
2: Okay. Begini, keputusan itu kan kita ambil berdasarkan kesepakatan bersama. Mm-hmm. Jadi pada saat yang mendesak atau hal itu pada saat tertentu yang tidak bisa lagi komunikasi bareng, mm-hmm, mau rapatkan ini, mm-hmm, ini itu, mm-hmm, yang harus memang butuh ketua, mm-hmm, gitu. Bagaimana pendapatnya, bagaimana keputusannya. Jadi itu buat tantangan yang berat bagi saya. Mm-hmm. Bagaimana ya? Masalahnya saya harus mempertanggungjawabkan apa,
1: betul,
2: yang kebijakan yang saya keluarkan.
1: Benar sekali.
2: Jangan sampai di pada saat evaluasi daripada kegiatan itu, mm-hmm, jatuhnya kepada saya lagi. Jadi okay, tantangan terbesar itu pada pengambilan keputusan saja,
1: pengambilan keputusannya aja ya.
2: Pengambilan, okay, keputusan.
1: Sejauh ini koordinasi bareng sama teman-teman dari sekretaris dan bendahara gimana, aman-aman aja kah?
2: Aman kak. Justru aman, ya? Dari komunikasi itu dari sekretaris, uh-huh, dan bendahara saya itu dan dengan teman-teman yang lain itu bahkan, mm-hmm, mereka lebih mengingatkan saya bagaimana harus itu sebagai ketua panitia, bagaimana, okay, harus memposisikan diri supaya misal kayak pengambilan keputusan tadi, bagaimana, mm-hmm, kalau memang pada saat terdesak gitu kita harus bagaimana ambil keputusan yang cepat, jangan nanti, mm-hmm, itu kita melewatkan kesempatan yang ada, hmm, dengan menunggu beberapa itu panitia lain dengan beberapa bisa dibilang kesepakatan bersama. Jadi, hmm, ketua panitia mereka ingatkan kan kau ketua panitia, jadi kau yang harus tentukan, yeah, cepat. Jadi, okay, berkat dukungan dari mereka-mereka jadi ada keberanian lagi untuk mengambil keputusan, hmm, tersebut.
1: Oke, okay, tapi dari kepanitiaan sendiri ya, selain

0: sendiri nih dari kalian untuk pemilihan ketua panitianya? Nah,
1: karena ini terkhusus dari kegiatan departemennya kami, itu kesepakatan kami bersama nih. Kan kami bertiga ini yang paling aktif di dalam aktif, departemennya kami. Jadi ini bergilir. Kemarin kan sebelum kegiatan LCC yang kami buat, itu ada kegiatan sebelumnya. Itu untuk upgrading, pengasahan kepanitiaan dalam himpunan. Jadi itu ketuanya ini, benar aku. Jadi benar aku itu rolling lagi. Siapa yang tunjuk lagi antara kami berdua? Siapa yang mau jadi ketua panitia? Jadi kami... Ya, aku tawarin nih siapa kira-kira yang mau jadi ketua.
0: Oh, jadi bertahap ya. Kamu udah pernah jadi ketua, terus sekarang kamu lagi nih jatahnya untuk jadi ketua. Berarti nextnya akan ada kegiatan lagi, dia lagi nih yang bakal jadi ketua.
1: Bisa apa? Jadi.
0: Kalau dari kalian sendiri ada nggak sih kegiatan lain nanti setelah ini nanti?
1: Kalau untuk terkhusus kegiatan yang kami cantumkan di dalam SK-nya kami itu mungkin baru cuma dua kegiatan ini.
0: Baru dua ya?
1: Iya, baru dua ini. Mungkin kalau mungkin penambahan berikutnya otomatis sekretaris mungkin akan jadi ketua panitia berikutnya. Karena sudah terjadwal.
0: Betul, kita tunggu ya nanti tanggal mainnya dia yang jadi ketua datang lagi ke Pro 2 Palu ya teman Pro 2. Nah, ini kita kan kalau bisa kita bilang ya melihat realitas sekarang gitu. Menurut teman-teman sendiri dari Hima PPKN Morality Untad gitu, sejauh mana sih anak muda Kota Palu atau Sulawesi Tengah gitu sebenarnya sudah mengamalkan nilai-nilai kebangsaan ini gitu, seperti Pancasila dan mungkin Bhinneka Tunggal Ika di kehidupannya sehari-hari. Ada yang bisa berpendapat nih teman-teman? Siapa? Ayo.
1: Sekretaris.
0: Oke, sekretaris silakan. Kenapa dijawab sesuai apa yang kamu ada di bayangan kamu aja gitu.
2: Oke, kalau untuk pengimplementasian terkait nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Kita lihat saja dari Kota Palu sendiri. Nah, kalau dari Kota Palu sendiri itu kita melihat penerapan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri sudah bisa dikatakan sangat baik ya. Kita bisa lihat dari pemasangan umbul-umbul pada saat 17-an Agustus ini. Itu merupakan salah satu pengamalan dari sila-sila Pancasila, yaitu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana kita lihat penerapannya di Kota Palu sendiri itu sudah sangat baik. Nah, terutama bagi sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu, menurut saya sudah sangat baik untuk penerapan dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Mengingatkan tujuan negara kita sendiri itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penguatan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, kalau untuk hal tersebut, saya rasa di Kota Palu sudah sangat baik. Namun perlu terus untuk kita kembangkan wawasan kebangsaan melalui penguatan empat pilar kebangsaan, yaitu yang mencakup Pancasila itu sendiri.
0: Oke, maka dari itu kalian hadir ya untuk membuat LCC ini. Oke, ada tambahan?
1: Mungkin sedikit menambahkan Kak, kalau terkhusus kayak sekolah-sekolah di Kota Palu itu dari segi yang pernah kami set sendiri turunkan, karena saya sendiri turun pernah melakukan beberapa penelitian di sekolah tersebut, itu bisa rekomendasikan itu yang sangat, ya bukan direkomendasikan, maksudnya yang terlihat yang karena terlihat, saya turun di situ itu dari sekolah Madani, Madani Palu, SMP sama SMA-nya dan SD-nya. Di mana SMP-nya sendiri itu pada jam-jam tertentu mereka sudah menerapkan bagian dari pada nilai-nilai Pancasila sendiri, itu di mana sila pertama itu ketuhanan yang maha. Di waktu tertentu di setiap agama itu yang ada saya perhatikan kemarin, Islam, Muslim, Kristen, baik Hindunya, itu melakukan ibadah.
0: Ibadah ya. Oke.
1: Mereka sudah sangat menerapkan. Jadi kalau terkhusus semua kota itu sekolah-sekolah yang di Kota Palu, saya yakin itu mungkin pasti semua menerapkan nilai-nilai Pancasila sama dikatakan oleh sekretaris.
0: Oke. Oke, ini kan menurut pandangan kalian kan terkait dengan masyarakat yang udah menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kalian maupun juga anak-anak sekolah gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri nih sebagai mahasiswa, gimana bentuk penerapan dari bentuk atau nilai-nilai Pancasila ini yang kalian terapkan gitu sebagai seorang mahasiswa? Ayo silakan Aura, ayo.
3: Akhirnya kena bagian juga ya.
0: Harus dong.
3: Jadi kalau saya sendiri ya, bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila, ini sebenarnya hal yang cukup rumit ya Kak, karena
0: ini rasanya kayak ujian ya.
3: Iya, karena saya mahasiswa PPKN ya, bagaimana cara saya menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sebenarnya di lingkungan kampus itu penerapan nilai-nilai Pancasila sudah sering terjalankan dengan seperti yang kita ketahui lingkup dari kampus itu besar ya, dengan nilai-nilai toleransi yang tertanamkan dalam diri kita itu sudah termaksud dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Dengan menjaga attitude

0: di dalam ruang kampus. Kadang kan banyak orang-orang yang kurang menjaga attitude, di mana etika kita terhadap orang yang lebih tua, bahkan dosen-dosen itu kadang masih banyak yang di luar dari penerapan nilai Pancasila itu sendiri. Kami di sini sudah menerapkan dengan lebih menghargai, karena cukup banyak ya kak orang-orang yang keluar jalur dari hal tersebut, karena itu adalah hal kecil yang seharusnya menjadi acuan besar, karena bentuk dari menghargai orang itu, apalagi orang yang lebih tua ya kak, itu juga termaksud dari penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam diri saya sendiri. Mungkin itu ya kalau dari saya ya kak.
1: Oke, terima kasih. Ya, sampai dulu buat teman-teman sore hari ini ya, teman Pro 2. Nah, itu kan kita berbicara soal nilai Pancasila. Nah, ada lagi nih soal Bhinneka Tunggal Ika, karena sekarang tuh kita tuh bisa dibilang hidup di era media sosial. Kadang perbedaan itu atau perbedaan pendapat yang sebenarnya biasa aja, tapi ini bisa seketika berubah menjadi konflik karena komentar atau postingan gitu nih teman. Teman Prodo juga teman-teman yang di studio hari ini. Menurut teman-teman nih, bagaimana cara untuk menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika ketika kita sedang berbeda pendapat di media sosial?
2: Perbedaan pendapat itu kak bagian dari demokrasi itu sendiri. Karena tidak mungkin satu individu itu harus disesuaikan pendapatnya dengan individu lain. Secara karena perbedaan. Tetapi dari perbedaan itu kita tarik kesimpulan ke arahnya kemana. Jangan sampai dari perbedaan itu justru menimbulkan konflik. Tapi justru itu kan yang sering terjadi di era sekarang, di era digital, komunikasi yang sering lewat media sosial, bahkan sering terjadi perdebatan, bahkan saling menghina. Justru itu menjadi pembelajaran besar bagi kita masyarakat Indonesia, di mana sebenarnya itu peran kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki dasar negara, ideologi bangsa itu Pancasila, di mana sendiri kita harus bisa menghargai karena perbedaan pendapat itu bagian daripada demokrasi. Betul. Tetapi jangan sampai perbedaan pendapat itu menimbulkan konflik perpecahan atau kesenjangan daripada kita-kita yang ada.
1: Iya, betul sekali nih apa yang disebutkan sama Ardi ya teman Pro 2, jangan jadikan media sosial ini jadi tempat untuk perpecahan juga nih buat kita-kita ya sebagai makhluk sosial kita teman Pro 2. Oke, selesai ujiannya ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di segmen ketiga teman Pro 2, masih bakal nanyain soal kegiatan yang bakal diadakan sama teman-teman dari Hima PPKN Morality Unta teman Pro 2 ya. Oke, jadi buat kamu stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Segmen terakhir Taman Pro 2 di Sore Ceria di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tentunya tadi udah kita uji ya teman-teman dari kepanitiaan LCC ini ya Taman Pro 2. Dan kali ini mungkin kita bakalan kembali lagi ke kegiatan yang bakal diadain sama teman-teman, yaitu Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan gitu Taman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya nih teman-teman dari panitia gitu ya, apa sebenarnya yang ingin teman-teman tanamkan gitu kepada seluruh peserta yang bakal nanti mengikuti Lomba Cerdas Cermat ini gitu. Melalui lomba ini selain tentunya kemampuan menjawab pertanyaan ya, tapi apa sih yang akan kalian tanamkan untuk peserta ini melalui lomba ini?
3: Sekretaris?
2: Kau Jo.
3: Mungkin kalau terkhusus penanaman, apa yang bisa mereka dapatkan dari kegiatan ini, itu mungkin tadi sudah saya singgung di awal tadi, di awal statement awal tadi, di mana PPKN sendiri tidak hanya sebagai media atau mata pelajaran yang menumbuhkan manfaat sebagai pengetahuan kognitif saja, tetapi di PPKN itu sendiri, terutama terkhusus pada kegiatan empat pilar kebangsaan itu, menumbuhkan mereka lebih mengenali apa sih Pancasila. Jangan mereka hanya tahu Pancasila itu lima sila di dalamnya, dari sila pertama sampai sila kelima, tapi tidak tahu pemaknaan dari kelima sila itu. Karena dari kelima sila itu memiliki makna yang dimana bisa kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk seluruh warga negara, itu bisa harmonis. Nah, dari selain Pancasila ke Undang-Undang Dasar 1945, yang itu yang merupakan sumber konstitusi kita, sumber segala hukum, yang merupakan hukum tertinggi dari Indonesia sendiri. Oh, berarti mereka kenal jangan hanya pada saat setiap upacara bendera hari Senin, pembacaan Undang-Undang Dasar itu, mereka tidak tahu apa sih Undang-Undang Dasar itu. Dan Undang-Undang Dasar itu sendiri merupakan sumber hukum tertinggi dari konstitusinya kita, di atasnya lagi Pancasila. Kemudian NKRI, ya, kalau bicara NKRI itu tidak bisa ditawar ya kak.
2: NKRI harga mati ya.
3: Apapun keadaannya, apapun bagaimana pemerintahan dijalankan, kita tetap kembali ke tanah air, cinta tanah air kita, NKRI harga mati, di mana para tokoh pendahulu, para pejuang telah memperjuangkan kemerdekaan kita itu dengan mempertaruhkan nyawa dan darah. Jadi kita sebagai generasi penerus mengisi kemerdekaan itu dengan salah satu di amanat undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai banyak prestasi, salah satunya melalui kegiatan Lomba Cerdas Cermat ini. Terus
4: mungkin itu juga sempat kita bicarakan di awal tadi ya kak, dengan melihat bagaimana era sekarang dan juga ya bagaimana kondisi negara kita yang seperti sekarang. Jadi mungkin kita membutuhkan generasi-generasi yang harus paham akan nilai-nilai kebangsaan kita. Dengan mengadakan Cerdas Cermat ini, bukan hanya sekedar seperti yang kakak katakan tadi, menjawab pertanyaan, tetapi mereka harus bisa memahami makna tersendiri dari empat kebangsaan ini, di mana dengan kondisi negara yang ya terbilang cukup suram ya. Dan jadi kita membutuhkan generasi-generasi yang tahu memposisikan bagaimana nantinya Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang emas.
2: Oke, baik. Sekretaris ada tambahan?
5: Ada sedikit sih kak.
2: Silakan.
5: Oke, kalau dari saya sendiri, seperti yang kakak bilang tadi, bahwasannya kita berharapnya itu siswa-siswa yang mengikuti lomba cerdas cermat sendiri itu bukan hanya pandai dalam menjawab soal, kecepatan dalam menjawab soal, tetapi kita mengadakan lomba ini dimana kita berharap untuk siswa-siswa itu untuk lebih meningkatkan minat mereka sendiri terhadap mata pelajaran PPKN, yang dimana mata pelajaran ini sendiri itu sangat penting untuk kita yang tinggal di negara Indonesia sendiri, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan tentunya kita juga berharap pada kegiatan ini itu berharap ada hubungan yang baik antara sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu. Dengan begitu akan membuka akan membuka peluang bagi setiap sekolah yang ada untuk kedepannya bagaimana masa depan mereka, siswa-siswa tersebut, dengan mengikuti lomba ini mereka akan menambah pengetahuan juga, menambah minat dan juga menambah relasi dari berbagai sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu.
2: Oke, baik. Nah, ini saya mau tanya soal sistem penjuriannya gitu. Karena kan kalau teman-teman sempat lihat media sosial dulu kan sempat viral yang penjuriannya yang agak gimana gitu ya. Soal apa ya, nada atau mungkin tidak jelas pengucapannya, di minus artikulasi dan segala macam gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri kan ini takutnya anak-anak pada trust issue gitu dengan yang kayak gini-gini gitu. Betul. Dari kalian sendiri gimana tuh? Ada rules tersendiri kah dari kepanitiaan untuk sistem penjurian dan sebagainya?
3: Gimana? Kalian mau jawab?
4: Ketua apa dulu ya?
3: Mungkin gini kak, itu juga sempat jadi PR buat kami dari dosen pembimbing kegiatan ini. Bagaimana untuk karena trust issue dengan yang viral kemarin ya, artikulasi minus 5 itu ya. Itu dosen menyarankan bagaimana itu yang pertama itu bagaimana kita kolaborasi dengan itu pemerintah. Cuman karena beberapa respon dari pemerintah sendiri tidak ini, maka kami memutuskan mungkin ada dua opsi nanti di pada saat penjurian, mungkin itu dari dosen-dosennya kami sendiri, mungkin atau ada kolaborasi lintas fakultas, mungkin dari dosen fakultas lain mungkin akan dimasukkan ke dalam penjurian. Seperti itu.
2: Ada faktor-faktor lain nggak yang mungkin ini bisa bakalan menambah poin plus buat teman-teman yang bakal nanti ikut lomba cerdas cermat gitu, mungkin terkait dengan wawasannya mereka soal kebangsaan atau mungkin ada yang lain gitu dari teman-teman?
3: Kalau menambahkan menambah nilai plusnya itu mungkin mereka itu seperti kan pada saat perkuliahan itu kan ada juga kuliah umumnya, otomatis mereka kan bertemu dengan apa ya, PPKN sendiri, mata kuliah salah satu mata kuliah umumnya. Jadi mungkin mereka sudah bisa lebih paham lagi karena singgungan-singgungan dari kegiatan ini akan disinggung kembali pada saat perkuliahan itu apabila mereka melanjutkan ke jenjang perkuliahan.
2: Baik, berarti nanti bakalan banyak yang ditanyain soal pelajaran-pelajaran yang udah mereka dapatkan di sekolah ya. Baik. Nah, untuk pendaftarannya sendiri ini masih buka kah, teman-teman?
3: Untuk sekarang ini kami masih buka, masih membutuhkan, masih menyediakan 5 kuota untuk tim-tim dari semua sekolah yang ada di Kota Palu. Tergantung bagaimana pendaftaran pada saat tanggal 15 mungkin link akan kami tutup.
2: Baik. Untuk daftarnya di mana? Di Instagram kalian?
3: Daftarnya sudah ada kami cantumkan di link Google Form.
2: Google Form ya? Baik. Nah, teman-teman ini kan udah di segmen terakhir gitu. Ada harapan lain nggak mungkin dari kalian gitu terkait dengan program atau mungkin lomba cerdas cermat ini? Apa harapan kalian gitu? Mungkin untuk peserta-pesertanya atau mungkin untuk himpunan kalian atau mungkin untuk kalian pribadi gitu? Ada nggak sih?
3: Untuk harapan-harapannya itu ke mungkin semua ya, mencakup dari pribadi, himpunan maupun ke pesertanya. Kalau dari diri pribadi merupakan sebagai ajang media pembelajaran di mana menumbuhkan lagi semangat berorganisasi, memikul beban tanggung jawab untuk lebih lagi bertanggung jawab pada kegiatan ini. Lebih pengembangan diri bagaimana berbicara di depan umum, mengambil kebijakan, mungkin seperti itu. Kalau untuk himpunan sendiri merupakan prestasi yang cukup besar lagi karena mungkin kegiatan ini, kegiatannya kami akan dibuat lagi, mungkin akan ada lirikan-lirikan dari beberapa tokoh-tokoh, mungkin ya jadi prestasi tersendirilah untuk himpunan. Kalau untuk adik-adik peserta, ya saya harapkan kepada adik-adik peserta tidak hanya menjadikan lomba cerdas cermat sebagai ajang mendapat juara, tetapi memahami dan memaknai dari apa sih 4 pilar kebangsaan, apa materi-materinya, bukan hanya dibelajarkan secara kognitif saja, tetapi pengimplementasiannya yang dibutuhkan supaya memberikan generasi muda yang cerdas akan konstitusi dan berkarakter Pancasila sendiri.
2: Baik, siap. Oke, terakhir Ibu Bendahara mungkin boleh ngasih spill apa benefits yang bakal teman-teman peserta ini dapatin gitu nanti di lomba cerdas cermatnya yang di kalian buat.
4: Apa ya?
2: Spill tipis-tipis aja.
4: Untuk hadiah ya. Hadiahnya mungkin kita kasih piala ya. Piala, piagam, sertifikat, dan pastinya kita bakal kasih uang tunai dong. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu, ayolah kita daftar, dapat dapat apa?
2: Dapat yang udah kamu sebutin tadi ya.
4: Iya, dapat pengalamannya, dapat hadiahnya juga.
2: Betul. Siap. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman udah hadir berbagi apa ya ceritanya dan juga mungkin kegiatannya bakal dilakuin di tanggal 24.
3: Iya, 24
2: sampai tanggal
5: 27
2: Agustus. Iya. Agustus kan?
4: Iya, Kak.
2: Iya, betul sekali teman Produa. Nah, jadi buat kamu digercepin aja yang sekolah-sekolah belum sempat daftar gitu ya, silakan aja langsung hubungi teman-teman ini di sore hari ini teman Produa supaya bisa ikut lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan ya.
4: Iya.
2: Oke, akhir kata saya Iyak Maulana pamit dan juga teman-teman dari Hima PPKN Morality Untad juga pamit undur diri serta juga operator saya sore hari ini ada Wahyu Faisal juga pamit undur diri teman Produa. Oke, thank you dan bye-bye. Bye-bye dulu dong.
3: Bye-bye.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
5: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Solidaritas itu
8: solid.
7: Asik. Betul banget itu teman Prodway, dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Prodway mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
8: Bhinneka Tunggal Ika dong.
7: That's right.
8: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
7: Dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
8: Betul.
7: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan, dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif negatif dulu.
8: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kali ini nih teman Pro 2, bukan alasan kerja dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya. Yes. Dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
2: Betul. Sekarang kan udah terintegrasi jadi asik banget buat kamu.
1: Iya, setuju Vicky.
2: Ke sini ke sana gitu ya. Untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
1: Betul. Ya kan? Apalagi kalau kalau freelance-nya dari luar negeri. Itu gila banget sih. Nah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Pro 2 FM,

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, kita baru saja mendengarkan kumandan azan salat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, amal baik yang kita lakukan, dapat menjadi amal jariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi. Kita baru saja mendengarkan lagu-lagu islami tentunya menemani kita di malam hari ini. Dan selain ini kita akan mendengarkan Sandiwara Radio produksi dari RRI seluruh Indonesia. Malam hari ini kita akan dengarkan dari RRI Denpasar dengan judul Janji Untuk Bumi.

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya Kaksaka, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para Pandawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Cukulnya tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu,
6: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
5: Kenapa begitu, Kak?
6: Kamu tahu? Begini,
7: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air, misalnya ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chingizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
10: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena fenomena pinjaman online. Kenapa senyum, Kak?
8: Sebenarnya enggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak harusnya relate.
10: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti. Karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
8: Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
10: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Tapi mau ngajukan cuti, gak bisa bayar UKT. Nah, saya gak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menggadaikan iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antara sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Jadi kita Gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
8: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
10: Iya.
8: Bahkan
10: dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua ya juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
6: Literasi keuangannya masih kurang.
10: Iya. apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan, okay, bisa betul terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa, anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar, kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri, makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105 FM Reri Perdua Palu, teman terbaik kamu. Kita ke informasi yang lebih ringan dan santai dan ya sedikit menggelitik teman berdua. Lucu sih, tapi ada yang seperti ini di luar nalar ya. Tidak habis pikir begitu teman berdua di luar nulur kalau anak Gen Z bilang. Ini mengenai salah satu brand besar di dunia yaitu Balenciaga yang menjual anting yang terbuat dari tutup botol. Harganya 7 juta teman berdua. Apa yang bikin mahal? Coba kita buat sendiri aja kali ya. Nah, berarti ini yang mahal ini adalah sebuah karya ya teman berdua. Jadi, Balenciaga itu kembali merilis aksesoris unik berupa anting berbentuk tutup botol bernama Balenciaga Battle Cup Earrings ya. Desain karya Demna Gvasalia ini terlihat seperti kerajinan dari barang bekas, namun dihias tulisan Balenciaga AH1819 dan dipasang pada anting metal yang bulky teman berdua. Sebagai rumah mode yang dikenal dengan ide yang nyeleneh, Balenciaga membanderol aksesoris ini seharga 7 juta rupiah. Kira-kira layak dibeli atau justru lebih menarik kalau membuat versi kamu sendiri? Emang ya, kalau yang unik itu memang selalu dapat sorotan teman berdua. Tapi kalau yang kayak gini ya gimana gitu ya.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Nah langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul banget.
1: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik begitu dari sudut pandang kamu?
2: Sudut sendiri. Pandang sudut kok pandang. Kamu kasar banget.
1: Sudut pandang. Lucu ya.
3: Kalau dilihat dari kacamata ya.
1: Iya.
3: Kacamata.
1: Bukan ya. Afgan ya?
3: Ya. Ya jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya lihat ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
1: Akademik
3: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah itu yang membedakan menurut saya, walaupun memang internet menyediakan itu tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih di Jaga Malam dan nanti di pukul 12 lagi, pukul 20 ya atau jam 8 malam kita bakal relay ke Pro 2 RRI di Jakarta, teman Pro 2, untuk ngikutin MLC Musik Live Chat Nasional. Oke, kali ini teman Pro 2 banyak hal yang mesti kita ketahui. Salah satunya adalah saya baru aja ngelihat postingnya Suji by Suji di Instagram. Kayaknya aktris-aktris Korea ini pada ini ya, pada apa namanya, berlomba-lomba begitu untuk menguruskan badannya, teman berdua. Entah, mungkin standar kecantikan di sana di Korea seperti itu kali ya, teman berdua. Oke, kalau di Asia sendiri kan tidak terlalu kurus yang kayak gimana sih, teman berdua. Yang penting good looking ya kan. Dan malam ini kamu juga harus tahu, teman berdua, nanti di tanggal 12 Agustus ada gerhana matahari. Jadi gerhana matahari total ini akan terjadi pada 12 Agustus begitu ya, saat bulan berada di antara matahari dan bumi dengan totalitas maksimal sekitar 2 menit 18 detik serta dapat diamati menggunakan kacamata gerhana bersertifikat atau filter surya khusus. Dan fenomena astronomi langka ini itu melintasi wilayah seperti Greenland Timur, Islandia Barat, Spanyol Utara, dan juga Portugal Timur Laut, sementara beberapa wilayah Eropa seperti Afrika Barat, Atlantik Utara, dan Amerika Utara hanya dapat mengalami gerhana sebagian saja. Indonesia tidak berada di jalur totalitas sehingga gerhana matahari total tidak dapat disaksikan secara langsung ya dari tanah air atau dari Indonesia, tetapi masyarakat tetap bisa mengikutinya melalui siaran langsung dari Observatorium Lembaga Antariksa atau Komunitas Astronomi Internasional, teman berdua. Catat tanggalnya 12 Agustus, teman berdua.

0: bang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Unit program ini juga masuk melewat dari program Ekosat itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba, yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi juga, pemerintah juga, kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya Kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
2: memanfaatkan
7: potensi sumber daya dari sumber daya Sigi. Alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya saya ajakin kamu bergabung bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat Nasional.

0: Hola, hola, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wah,
1: wede, wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
0: Ya,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya,
1: centil
0: bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Bener.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul, karena udah hitam-hitam nih ya, udah tahu pasti nih.
0: Seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga
0: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah kita. Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak.
1: Yay.
0: Buat jadi, kamu ya pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Bukan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% kalau lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Enggak
0: apa-apa, aman.
1: Enggak apa-apa.
3: Aman. Overaktif.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua sekarang 1000.
0: Bener, ketambah sebanyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, bro, FM. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih.
1: Iya, ya. Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari pagi aja dulu kita jalan.
0: Parah sih. Iya kan?
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih.
1: Gokil, benar.
4: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul.
4: Belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, ya benar. Sekalian.
1: Pantes.
0: Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya,
0: cek location dulu.
4: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lu kaget enggak ternyata energinya kotak se wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur sih.
1: Jujur enggak?
0: Dulu kan lihat di TV pagi-pagi. Oke, semangat ya.
1: Iya, benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Aku enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Recharge enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
0: Thank you loh.
4: Energi karena kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum.
1: Ya? Justru belum ya.
0: Justru belum.
1: Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke. Okay.
0: Ada kotak teman pro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Kok masa sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke.
1: Okay.
0: 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
4: Ajang. Idola cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
1: Saking semangatnya bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Masih kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Belum pak di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
4: The Dream Band.
0: The Dream Band.
4: And then. Anak band.
1: Okay.
4: Yes. Itu di 2004.
1: Okay. 2004.
4: Ya, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: And now
4: Turns to You.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Kan cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia. Itu. Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
0: Betul. Oh, betul.
3: Iya, iya, benar-benar. Terkuat.
1: Ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, iya, benar. Ada dua lagi.
4: Dua lagi.
1: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
0: Iya, diterusin
1: enggak
0: lucu.
1: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Ngelawan
1: dua
3: emak-emak. Selesai.
0: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oh.
4: Lagunya apa tuh ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
3: Bisa, kita bikin aja. Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Gue gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: nanti. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak, nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers.
3: Baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu.
3: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
4: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Okay. Itu
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu menjelaskan apa mau dijamin apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Tapi kita makan.
5: Nanti enggak nyangka. Kalau lo gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, Robi.
1: Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam
5: gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita bro, album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya.
0: Belum.
4: Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana. Sabar. Belum
4: kesana. Enggak, serius ini serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujur ya, dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu, kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay,
4: okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: Jamaah.
1: Ustaz Malana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
1: iya, gitu kan. Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih,
1: gitu.
4: Udah saling kenal satu sama lain deh, gitu kan. Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Merasa benar.
3: Iya. Kan?
1: I feel you, bro. I feel you.
3: Enggak perlu kita jelasin.
1: Iya.
3: I feel you, bro. Validasi sih.
1: Iya, betul. I feel you.
3: Iya.
4: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Oh, jelas. Bener. Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Yeah. Kalau nggak sayang nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Iya. Jadi YOLO itu.
1: Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
0: Bener. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Yeah.
0: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan.
4: Buat radio jelek banget guys. Kita harus banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
5: Kenapa?
4: Ayo, kenapa coba? Ini biar gak dead air nih, kenapa? Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah... Kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
0: Yes.
4: 18 tahun kita.
5: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: 2 tahun apa 3 tahun? Hampir 3 kali ya.
4: Ya gue tahu lo lagi enggak enak badan. Ya
5: gue diare lagi.
4: Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Tapi okay, ya. Seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu. Okay. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita
5: karena
4: bikin
5: kan
4: musik.
5: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Punya produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya, konvensional, bukan konvensional, apa namanya? Sebelum digital masuknya berarti konvensional. Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau gak ngerti subtitlenya di bawah ya.
4: Paham ya? Ya kalau gak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang mas, terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, gila baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya maaf, abis makan jengkol juga. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
4: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist kata gue.
1: disuruh kerja orang lagi nyantai. Oke.
4: Jadi tak kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya,
1: MD untuk dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: kayak gini. Padang panjang.
4: Nah, padang panjang.
1: Padang mana nih? Iya.
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
5: Banyak tuh kayak makanan, lo mau milih yang mana?
4: Iya, benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Gitu. Okay. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang, banyak orang berdatangan.
4: Masya Allah banget.
1: Iya.
4: Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya kan? satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap, jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu.
1: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.
6: Chats.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Bener,
0: aduh.
1: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No itu comment. Security. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Yolo.
2: Gue gak apa-apa.
3: Ditegesin.
0: Bener.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO single berarti ya?
2: Single.
1: YOLO single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
2: Yes. Oh.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
2: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
3: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
4: Cuman kompor aja, Bu.
1: Back sound ya.
4: Peran pendukung.
1: Iya, oke, kameo.
2: Penting kita
1: bersih. Penting dong.
4: Jadi, betul.
2: Belum.

0: Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya apa namanya, bantu teman.
1: Oh. Oke. Dibantu teman.
0: Dibantu teman. Bantu teman. Iya, iya.
2: Teman kolaborasi.
3: Iya, kolaborasi.
4: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
0: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya. Enggak, tapi gini. Betul. Jadi memang
4: Tetap.
0: Tapi emang
4: banyak.
3: Iya. Harga teman ya, harga teman ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya, Mas? Mas
4: Lanjutan.
0: Jadi single YOLO ini, gue ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
3: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya,
0: okay. Tadi kan you only live once. Yang artinya apa, Cu?
2: Kamu hidup cuma satu kali.
0: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi, si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
3: Okay.
0: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
1: Okay.
0: Udah boleh banget.
2: Nyari notasi itu kan bahasa alien kan?
4: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
0: Yang kita emang orang Inggris banget. Yang gak ada artinya.
4: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
3: Iya.
0: Berasa keren dapet, ya?
4: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana, keluar kan. Jadi
0: keluar rumah ke situ.
1: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
4: Iya. Jadi ada kata-kata I want to get it terus dikembangin sama Cua.
3: Oke.
2: Bokit tuh enggak gua rubah.
3: Oke.
2: Nah, terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
2: Kenapa sih lo?
0: Gak apa-apa, gue
2: gak kentut kok.
0: Gak, gue gak kentut.
2: Hidung sih. Gak,
0: nahan ketawa.
1: Biar gak lepas ya.
2: Iya.
1: Oke.
4: Waktunya biar solid.
1: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
4: sekarang. Hari ini banget.
1: Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
4: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk

0: lagi ya.
1: Di depan sini ada nasi goreng enak.
0: Wih.
1: Info doang.
0: Oke. Okay. Nice info. Boleh, boleh.
2: Semuanya yang ada di sini.
1: Ngapain?
2: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
0: Oh iya. Info, info, info aja, info, info aja, info.
2: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
2: 39.
1: Dua.
4: ditambah-tambahin.
1: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
0: Bener, bener.
3: Gokil, gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
3: Enggak sengaja. Oh, sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
3: Oh, hasil tirakat.
1: Enggak, ya. Dia dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
4: Kok gitu?
1: Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
2: Oh, gitu. Bukannya sama keluarga ya?
1: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar, benar, benar.
2: Waktunya setiap hari nih belum belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang mas. Terus promo lagi gitu.

0: Gitu, Mas.
1: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
0: Bener, bener.
1: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
2: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
0: Iya, buat Kak Andri.
2: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
0: Jadi kado, ya.
3: Kado buat orang-orang yang memang rilis. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
2: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
1: Mau nanti aja, nanti aja mau di play dulu atau gimana?
2: Oh ya udah, kita play dulu.
0: kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
1: Kita ngatur sih,
2: enggak apa-apa.
0: Kita open source kok, terang aja. Iya, kita bebas.
2: Benar.
0: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
2: Aduh. Radio apa tuh?
0: Ya udah kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Kotak.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lo gimana, cuy?
0: Kotak.
1: Kotak banget.
2: Energinya
0: kotak banget. Energinya masih kotak banget. Kotak maksudnya banget. Dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, cuy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan. Ekosistem.
0: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi.
1: Sound. Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke, oke.
2: Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota. Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang. Tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Anthemic.
1: Anthemic.
3: Kita
0: I wanna get
2: some. Tapi yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya. Jangan.
3: Cukup segitu aja kata-kata kalau diperpanjang. Deso
1: tenan. Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
3: Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi. Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang gimana caranya benang merahnya tetap ada.
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya. Mereka kaget tahu
2: filosofinya itu.
3: Tahu. Itu kerjaannya Cua.
2: Iya.
3: Di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Divisi
3: masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
2: Saya humas.
1: Oh, job desknya begitu ya?
3: Stylist sama desain artwork Cua. Tadi konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gue humas. PR.
3: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya, marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
1: Harus banget.
3: Khusus lobby melobi. Beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi torselen jantan. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza ya.
2: Valid.
4: luar biasa. Itu kan benang-benang merah di artwork itu, yeah, kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
4: Kayak kan udahlah, udah lo harus apa, you only
1: lepas,
4: lepas aja.
1: Oh, yeah. Oh.
2: Jadi ini serius. Tadi okay, tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
4: bukan tadi
2: arenya.
4: Iya benar.
2: Nah, jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay. Ya.
2: Dia punya anak yang memang sudah difonis, ya. Sudah difonis mereka, dia itu memang oh, introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong atau yang ngomong?
4: Enggak.
2: Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah
4: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya dites.
4: Poin dites di sekolah.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Oh,
2: screening sudah masuk memang introvert. Ditambah gue bantu cua.
4: Gua aja deh, gua kan emaknya. Iya lupa.
1: Coba Derek, pilih Pika cua coba.
3: Yang paling siapa?
1: Iya.
3: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagerin.
1: Iya. Boleh. POV Mas Cua coba.
4: POV ya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan.
1: Yeah.
4: Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert, mm-hmm, dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age, dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain, dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
3: warna-warni,
4: banyak warna-warni. Nah gitu. Nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek gitu. Ini mama mama tulisnya di sini, aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan. Nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
3: karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
4: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
3: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
4: malu lah,
2: tapi ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya, gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Iya benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Wah, parah.
2: Nutup pintu.
1: Enggak kemana mana.
0: Benar. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Dan sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, ramai banget nih, kita dari 3000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, nih. Kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
2: Terima kasih Batu Malang.
0: Batu Malang ya Faris.
2: Batu Malang.
4: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada dari Susan katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas. Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
3: Yalah.
1: Coba atas lid, coba kan.
3: Sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys,
2: jangan lupa tuh. Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
3: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
4: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya Mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih kata gua Mas SG. Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketawa.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut ini.
1: Ada juga dari Noval nih kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya halo sis Tantri DKK.
2: Aduh. Ini seumuran kita nih.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya.
1: Indah ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo boleh.
2: Oh, semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
3: Ya aku sama nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Masih
3: pakai masker-masker tuh.
1: Oke.
0: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
1: Ngerok abis.
2: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak salah. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike lah.
4: Nah koplo aja kotak pernah.
0: Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
2: Tungguin aja.
1: Nice.
0: Oke.
1: Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih Matt Ultah nih katanya kata Andre nih.
0: Dari Rara, terus ada dari Avandi.
1: Benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar,
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi nih?
0: Udah.
1: Udah ya, aman ya.
0: Oke, terakhir ya, mungkin dari kotak pengin.
3: Oh, gak bisa terakhir. Jangan dong.
1: Kasih aja kotak, mau ngomong apa deh.
0: Ada
1: buat
0: yang ini sampaikan
1: mendengar gitu.
3: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar.
1: Makanya.
0: Iya.
3: Ibu-ibu tahu tidak?
1: Iya.
2: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
0: Oke.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
2: Privilegeku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yo,
2: dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang orang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video video kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aukarin.
0: Story-nya titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
0: Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih
6: banyak.
1: Terima kasih.
6: Ada lagi aksi panggung.
0: Terima kasih juga buat Tempat Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik, video lirik. Video lirik bisa ditonton di YouTube tentunya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan komen di video lirik kita. Nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ. Dan juga pantengin terus karya-karya kota.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita
1: dan
0: pamit.
1: Juga.
0: Dan Kota!

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ucapin selamat atas pernikahan buat kamu yang mungkin aja baru selesai menyelenggarakan pernikahan di bulan November kemarin atau di weekend kemarin, atau bahkan mau melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini, teman Pro2. Nah, semoga rumah tangga kamu sakinah, mawaddah, warahmah, dan selalu harmonis ya, teman Pro2. Ngomong-ngomong tentang pernikahan, ada sebuah tren pernikahan terpisah yang ada di Jepang. Jadi, tren ini dimana menikah tapi tidak tinggal satu rumah, seminggu hanya bertemu dua kali, teman Pro2. Aduh, ada-ada aja ya. Fenomena yang namanya separation marriage, teman Pro2. Ya, setelah lavender marriage, marriage it's scary gitu ya, pernikahan itu menakutkan, muncullah separation marriage ini atau pernikahan terpisah yang mulai menjadi tren baru di Jepang. Salah satu contohnya datang dari pasangan suami istri Hiromi dan Hidekazu Takeda. Meskipun tinggal di kota yang sama, keduanya memilih hidup terpisah dan menjalani rutinitas mereka itu masing-masing. Namun, keputusan itu bukan karena pertengkaran atau masalah rumah tangga ya, teman Pro2. Justru sebaliknya, mereka percaya dengan tidak tinggal serumah, hubungan bisa tetap hangat dan penuh ruang untuk tumbuh. Jadi Hiromi dan Hidekazu tetap menjaga komunikasi dan bertemu dua kali seminggu. Mereka saling mencintai dan tidak pernah terpikir untuk berpisah, begitu ya. So, what do you think, teman Pro2?

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Eksistensi kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
2: Jadi kalau brand Badar Salaf itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang udah wajib ya. Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana? Nah itu kita coba datengin, kita coba deketin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, biasa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja media sosial sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang kumpul ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau nggak ada foto kita desainkan print. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang
0: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada hasil survei dari Kementerian Agama atau Kemenag yang menunjukkan bahwa generasi Z ya atau Gen Z itu menjadi kelompok usia dengan tingkat toleransi beragama paling tinggi dibandingkan generasi lain, teman Pro 2, termasuk milenial begitu ya. Salah satu indikator utamanya adalah sikap Gen Z yang lebih menghargai kegiatan ibadah agama lain, dan temuan ini juga tercermin dalam survei indeks kualitas kehidupan beragama umat Islam 2025 yang dilakukan oleh Kemenag melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bekerja sama dengan Alfara Strategi Research. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Arsyad Hidayat itu menyebutkan, teman berdua, bahwa hasil survei ini memberikan optimisme terhadap masa depan kehidupan beragama di Indonesia. Seperti itu. Jadi terdapat banyak temuan survei yang di bidang kehidupan beragama, hasilnya cukup menggembirakan dan memberikan optimisme begitu ya. Karena Gen Z itu dinilai sebagai generasi yang paling tolerans ya terhadap agama-agama yang lain. Mungkin karena mereka lahir di dunia digital begitu ya. Jadi pemikirannya mungkin lebih terbuka ya, teman berdua. Bukan berarti generasi yang lain tidak terbuka, cuman karena ya mereka kan lahirnya di dunia digital. Jadi mungkin pemikiran mereka sangat luas, bahkan mungkin sangat-sangat open minded gitu ya.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.

0: Berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan. Ya,
3: bener.
2: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
3: Konsepnya gitu
4: mungkin ya. Konsepnya oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkringan sedap malam ada ayam, tahu, telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
2: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
4: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
3: Daging sama
4: itu dulu.
3: Kulit.
4: Iya, kulit ayam. Oh, okay.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apakah kamu adalah salah satu orang yang kalau stres bawaannya ada dua, yaitu menghilangkan stres ke makanan atau justru belanja? Kalau saya kayaknya dua-dua deh. Nah, ternyata teman Pro 2, menurut riset terbaru, update wardrobe secara rutin ternyata bisa bantu kesehatan mental atau berbelanja begitu ya. Terkhusus perempuan yang belanja atau sekedar cari outfit baru setidaknya seminggu sekali, itu mengaku merasa lebih pede, lebih grounded gitu ya, dan tidak gampang stres. Kata psikolog, ini karena pakaian itu punya hubungan kuat sama identitas, sama kreativitas, dan cara kita mengekspresikan diri. Plus, rasa senang kecil pas mix and match atau klik check out itu kebenaran beneran ngasih efek dopamin, teman berdua. Jadi merawat gaya pribadi ternyata bukan cuma soal fashion ya, tapi juga cara menghargai energi diri sendiri.

Karena orang yang yang tidak peduli sama penampilannya, ya itu juga bisa tercerminkan begitu, biasanya ada something wrong gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memperhatikan diri kita dan tahu bagaimana merawat serta menghargai diri kita, ya otomatis juga kita mencerminkan bahwa kita juga menghargai orang lain begitu ya. Setuju? Setuju nih. Ya udah kalau gitu masukkan ke keranjang.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Heh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
4: Obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih, teman-teman. Motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
5: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak-kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
4: boleh
5: cari,
4: di-search
5: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik Kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
4: Kalau Kesha sendiri mungkin?
6: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu. Jadi tentunya mereka lebih mengenal batik Kelor.
5: Lebih ke Kelor ya, sering dipakai di Kelor.
4: Iya sih, itu lebih banyak batik Kelor.
5: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik Kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro2, tahu tidak sih ternyata Indonesia itu Teman Pro2 sudah punya 461.991 coffee shop per akhir tahun 2025 kemarin. Dan dikutip dari si Asia Stars, Indonesia itu tercatat memiliki sekitar 461.000 sekian coffee shop dan menjadikannya negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia. Dan perlu dicatat Teman Pro2, data ini juga mencakup warung kopi sederhana dan kedai tradisional yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Data tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana peta industri kopi global kini semakin dipengaruhi oleh negara-negara Asia, dengan Indonesia berada di posisi teratas loh Teman Pro2. Sebagai perbandingan, 7 dari 10 negara dengan jumlah coffee shop terbanyak di dunia berasal dari kawasan Asia. Di posisi pertama ada Indonesia, lalu disusul dengan Tiongkok, dan selanjutnya ada Amerika Serikat, Vietnam, Korea Selatan, Thailand, Brazil, Jepang, Filipina, dan Meksiko. Dan nomor 1 tentunya ada Indonesia, Teman Pro2, yang memiliki coffee shop terbanyak di dunia. Yeah.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R, disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Obrolan seru di Produa FM. Boleh diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
5: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari
6: hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
5: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya.
2: Keren,
5: alumni, kita punya tujuan yang sama dari program itu.
2: Keren.
5: Dari susarnya seperti itu.
2: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Rere Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Senang sekali Nadila masih nemenin kamu untuk hari ini, teman Bro 2. Semoga hari ini menjadi hari yang begitu sangat berkesan buat kamu, ya kan? Bahagia dan sehat terus, teman Bro 2. Ngomongin bahagia dan sehat itu biasanya kalimat yang digunakan untuk ucapan selamat ulang tahun ya, saat seseorang bertambah usia, teman Bro 2. Ngomongin tentang bertambahnya usia, ada beberapa pertanda di dalam tubuh kita ini seiring bertambahnya usia. Ada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kita saat kita setiap hari usianya semakin bertambah begitu ya. Dan terkadang kamu menemui sejumlah orang yang terlihat muda namun usianya sudah tua. Tapi ada yang usianya masih muda tapi mungkin terlihat lebih tua daripada usianya, teman berdua. Atau bahkan tampilannya itu mengikuti dari usianya itu sendiri, ya kan? Jadi meski tahun berganti, ada beberapa orang yang wajah mereka itu tetap terlihat muda dan punya daya tarik sendiri yang mampu menyita perhatian. Namun usia itu tidak pernah bohong, ya. Ini dia garis merahnya adalah walaupun ada orang yang dia ulang tahun yang ke-35 tapi terlihat seperti 34. Tapi walaupun memang terlihat awet muda dari luar, tapi usia itu tidak pernah bohong. Walaupun wajah terlihat muda, kamu bisa mampu membaca usia orang itu lewat sejumlah bagian tubuh yang mereka miliki. Ya, apakah masih muda atau tua, dan ini juga dirasakan oleh orang yang usianya semakin hari semakin bertambah. Tidak terkecuali siapapun itu, teman berdua. Jadi beberapa ciri ini menandakan memang ya itu tadi, kamu tidak bisa menolak tua. Oke, apa aja? Nanti kita lanjutin ya, tetap di Pro 2 RRI Palu, teman.

Well, teman berdua, kita mulai dari gigi yang sensitif. Jadi tanda-tanda bahwa kondisi tubuh kamu sudah menua. Maksudnya tidak muda lagi begitu ya. Itu terjadi ketika gigi kamu menjadi kurang sensitif terhadap makanan atau yang panas atau dingin begitu ya. Meskipun ini terdengar baik, namun kenyataannya dapat menyebabkan masalah baru. Menurut American Dental Association, saraf di gigi kamu dapat menyusut seiring bertambahnya usiamu, yang menyebabkan kurangnya sensitivitas. Ketika ini terjadi, orang berhenti merasakan gejala gigi berlubang dan masalah gigi lainnya. Padahal udah keropos nih giginya ya. Jadi bertambahnya usia ini kan yang kamu dulu masih 19, terus sekarang udah tiba-tiba 20, kamu yang baru 20, terus tiba-tiba sekarang udah 25, yang kemarin 25 sekarang udah 30-an ya kan. Lalu ternyata bukan cuma gigi aja yang sensitif dengan bertambahnya usia, ternyata hidung semakin membesar juga loh. Coba deh ke cermin, lihat hidungmu. Rata-rata tubuh itu berhenti tumbuh pada sekitar usia 18 tahun ya. Tetapi beberapa bagian tubuh seperti hidung itu terus tumbuh sepanjang hidup kamu loh. Dan ini terjadi karena perubahan pada jaringan lunak, otot dan juga tulang rawan yang membentuk hidung. Tidak seperti tulang, tulang rawan itu terus tumbuh loh teman berdua. Proses itu mempercepat pada usia 50 dan berlanjut pada kecepatan yang sama hingga 60 tahun. Terlebih lagi ujung hidung itu sering turun seiring bertambahnya usia. Oke.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Dulu mama bilang hutan kita hijau, tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nana bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
4: bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer. Yes. Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
7: Waduh, jangan dong ya.
6: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
7: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
6: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
7: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
6: Iya, betul sekali.
7: Nah, ini sudah ada gambaran apa di competition nanti?
6: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
7: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Samantha.

teman berdua kira-kira apa lagi ya yang berubah seiring bertambahnya usia? Yaitu ternyata pinggul yang semakin kecil. Seiring bertambahnya usia, kehilangan cairan sel itu menyebabkan perubahan yang terlihat pada bagian tubuh kamu. Jadi pinggang kamu, pinggang tipis wanita dan pinggul lebar itu berubah menjadi pinggang lebar dan pinggul sempit. Sedangkan pada pria, penurunan kadar testosteron yang terjadi seiring bertambahnya usia kemungkinan mempengaruhi distribusi lemak dan lingkar pinggul, yang keduanya umumnya menurun seiring dengan bertambahnya usia pria, ya. Jadi kalau wanita itu pinggangnya yang tipis dan pinggulnya yang lebar, itu akan berubah menjadi pinggangnya lebar dan pinggulnya yang sempit, ya. Jadi sudah seperti itulah polanya. Lalu bulu mata akan menjadi lebih pendek loh seiring waktu seiring bertambahnya usia. Perawatan kelopak mata yang tidak tepat, masalah tiroid dan alergi itu adalah salah satu faktor paling umum yang mempengaruhi panjang dan ketebalan bulu mata. Mereka ini pasti berubah ya, atau bulu mata ini akan berubah seiring bertambahnya usia. Menurut beberapa penelitian, 44% pria dan wanita itu memperhatikan bahwa bulu mata mereka menjadi lebih pendek dan lebih tipis selama bertahun-tahun. Ya kenapa ya kira-kira ya? Ya karena seperti itulah bertambahnya usia.

0: berubah jadi mikroplastik, bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Rasanya yang di persiapan itu berhubung banyak komunitas yang juga terlibat di lintas kota Palu dan kabupaten Sigi ya?
2: Iya, benar-benar. Okay.
1: Seperti apa?
2: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut ke depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Wih. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
3: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Kayak selain tadi kan kita ada pra-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra-eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman terbaik.

Kita lanjut lagi teman Pro2. Dan yang terakhir adalah kaki menjadi lebih besar. Jadi ahli ortopedi itu mengklaim bahwa kaki kita menjadi lebih rata. Dengan seperti itu lebih panjang dan lebih luas. Ini terjadi karena ligamen dan tendon kita itu melemah seiring bertambahnya usia. Jadi ini adalah alasan mengapa orang itu harus membeli sepatu dalam ukuran yang lebih besar daripada yang mereka beli beberapa tahun sebelumnya. Ya sih? Benar-benar teman Pro2. Ukuran kaki saya itu 36, tapi sekarang ketika menggunakan 36 itu sudah terasa sangat sempit. Jadinya sekitar 37 ke 38 ya teman Pro2. Apakah kamu merasakan tanda-tanda yang seperti tadi Nadila sampaikan teman Pro2 dengan seiring bertambahnya usiamu? Ya kita merawat diri kita teman Pro2 ya. Bukan menolak tua, tapi bagaimana kita merawat tubuh kita agar tetap punya energi, punya power, dan punya karismanya sendiri walaupun usia tidak lagi muda.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Hah, kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online, gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kok nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Ini gampang kali, tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Langkah, teguk, maju!
4: Paskibraka, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki 3 formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. 3 formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
5: Obrolan seru di Produa FM.
1: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
6: Iya, bener.
1: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
6: Konsepnya gitu
7: konsepnya,
6: mungkin ya.
7: Konsepnya oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada pats coffee di situ, ada jajanan food bakso ya? Food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkringan sedap malam ada ayam, tahu, betul. Telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
1: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
7: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
6: Daging sama
7: itu dulu.
6: Kulit.
7: Iya, kulit ayam. Oh,
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

0: lagi. Bro, pernah gak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi gak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi. Yeay!

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini
2: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa 11 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustaz bersama Kakak Ustaz Irwan Sandi. Tahukah antum semua siapakah pemuda yang kuat itu? Pemuda yang kuat bukanlah pemuda yang mampu berlari bermil-mil jauhnya, mampu mendaki gunung, melewati lembah, bahkan mampu menyeberangi lautan luas. Pemuda yang kuat bukanlah pemuda yang mempunyai otot yang besar, yang mampu mengangkat barbel ataupun beban yang berat sekalipun. Pemuda yang kuat bukanlah pemuda yang sehat fisik, jiwa dan raganya. Tetapi pemuda yang kuat ialah pemuda yang ringan langkahnya untuk berjamaah di masjid. Pemuda yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamassalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Yang artinya, hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sahabat kreatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun fenomena yang terjadi saat ini ialah banyak anak-anak muda memakmurkan dan meramaikan tempat-tempat hiburan, baik itu kafe, diskotik, bar, tempat karaoke dan sebagainya, tapi enggan memakmurkan rumah-rumah Allah. Banyak saat ini kita lihat anak-anak muda kita mampu memandangi layar ponselnya hingga berjam-jam lamanya, tapi tak mampu menatap bahkan sekedar membasahi bibirnya dengan kalamullah, dengan bacaan Al-Quran. Banyak saat ini pemuda kita ketika mendengar dering handphonenya, maka ia bergegas segera menjawab panggilan tersebut, tapi tatkala panggilan Allah untuk sholat ia enggan dan mengacuhkan. Tatkala muazin berkumandang hayyalus sholah, marilah kita sholat, ia asyik dengan gamenya, ia asyik dengan jajetnya, bahkan seruan Allah hingga diulang dua kali, hayya ala sholah, tapi ia masih sibuk dengan aktivitasnya, dia sibuk dengan pekerjaannya. Padahal janji Allah bagi orang-orang yang menunaikan sholat, hayya ala falah, marilah menuju kemenangan. Allah janjikan kemenangan bagi kita, tapi kita enggan, kita ogah dan kita dengan bangga menolak itu semua. Padahal jikalau prestasi di dunia saja kita begitu bangga, semisal dalam suatu perlombaan kita dinyatakan sebagai pemenang, maka begitu luar biasa kebahagiaan yang kita alami. Maka tentu haruslah kita lebih mengejar prestasi dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kreatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah hakikat dari penciptaan manusia ialah tidak lain untuk beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Hidup ini singkat sahabat, hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Hanya berkisar 1,5 jam saja perhitungan akhirat. Sesingkat kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tetapi kita enggan memanfaatkan waktu singkat itu untuk meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tausiah bersama Kakak Ustaz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.

Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg Syndrome juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg Syndrome bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.

0: jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu.

Wasnio Intro 2. Intro 2. RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita buka informasi pertama, teman Pro 2. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus menegaskan pemerintah memperkuat pemberantasan tuberkulosis mengingat tingginya kasus TB yang masih terjadi, teman Pro 2. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penemuan kasus dan penanganan penderita TB. Benyamin menyebut, teman Pro 2, Indonesia menempati posisi kedua dunia berdasarkan jumlah kasus tuberkulosis yang tercatat. Namun, teman Pro 2, berdasarkan perhitungan per 100.000 penduduk, Indonesia menjadi negara dengan angka kasus TB tertinggi di dunia. Nilai tukar rupiah menguat signifikan terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Data Bloomberg menunjukkan rupiah naik 0,79% atau 142 poin ke posisi 17.755 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sentimen pasar terkait penunjukan Destri sebagai calon gubernur BI mampu mendorong penguatan rupiah, teman Pro 2, meskipun data ekonomi yang dirilis BI melemah, yaitu data indeks kepercayaan konsumen. Pada Juli 2026, IKK tercatat sebesar 116,8, turun dibandingkan IKK Juni 2026 sebesar 117,8. Dengan demikian, teman Pro 2, IKK sudah melemah selama 3 bulan berturut-turut. Terakhir, teman Pro 2, Marvel Studios mulai merampungkan jajaran pemeran untuk film terbaru X-Men di Marvel Cinematic Universe. Sejumlah aktor telah dipastikan bergabung, termasuk Sadie Sink, Kit Connor, dan Samara Weaving, teman Pro 2. Film X-Men versi MCU ini akan disutradarai oleh Jake Shearer. Proses produksinya diperkirakan dimulai pada 2027 dengan target tayang pada musim panas 2028. Kehadiran film ini menjadi langkah penting bagi Marvel Studios setelah mendapatkan akses terhadap karakter-karakter X-Men dari Century Fox, teman Pro 2. Marvel kini menyiapkan versi baru sejumlah karakter ikonis dengan pemeran berbeda dari waralaba sebelumnya. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Akhirnya ya teman Pro 2, kita balik lagi di siaran saya pagi hari ini teman Pro 2, tentunya di Pro 2 FM Palu. Dan yes, kita bakal muterin lagu-lagu penyemangat kamu di pagi hari ya teman Pro 2. Dan beragam informasi menarik juga untuk menemani segala aktivitas kamu di pagi hari ini sampai nanti pukul 11 siang teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Dan juga buat kalian yang pengen gabung bareng sama saya di pagi hari ini, langsung aja gitu, masukin playlist favorit kamu ataupun juga pengen salam-salam buat siapapun deh teman Pro 2, terserah gitu ya. Langsung dimasukin di WhatsApp kita di 0811456031 atau juga boleh DM Instagram di @pro2palu. Dan tentunya silahkan yang lagi dengerin di RRI Digital, langsung di drop aja komenannya di live chat aplikasi RRI Digital. Jangan bilang kamu belum punya nih teman Pro 2. Kalau belum punya, langsung aja di download sekarang di App Store maupun Play Store kamu teman Pro 2 ya. Karena hari ini adalah hari Selasa ya teman Pro 2. Udah 2 hari berjalan di weekend ini, harusnya sih semuanya berjalan dengan baik-baik aja ya teman Pro 2. Kalaupun ada kendala, semangat. Pasti ada jalan keluarnya kok teman Pro 2. Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 11 ini teman Pro 2, artinya ada 6 hari lagi kita bakal sama-sama menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Udah nyiapin apa aja teman Pro 2 untuk menyambut Hari Kemerdekaan ini? Apakah kamu juga udah merasakan kemerdekaan itu dalam diri kamu teman Pro 2? Aduh, kalau belum ya teman Pro 2, nanti kita bakal memerdekakan bareng gitu ya, hati maupun jiwa gitu ya teman Pro 2. Dan biasanya kalau kemerdekaan ini orang-orang ini udah pada sibuk lagi masang-masangin bendera depan rumah, atau justru di rumah kamu belum ada nih teman Pro 2 masang bendera depan rumah. Kalau belum, dipasang aja sekarang ya teman Pro 2. Itu juga merupakan salah satu bentuk nasionalisme kita teman Pro 2 ya. Oke, kita bakal muterin dulu ya teman Pro 2 ya, beberapa track yang bakal bikin hari kamu makin semangat tentunya. Dan juga buat kalian yang sekarang masih malas-malasan di tempat tidur teman Pro 2, yuk sekarang harusnya udah bangun dong teman Pro 2, udah prepare gitu, karena udah pukul 6:21 waktu Indonesia Tengah. Dikit lagi udah lancar lagi nih jalan teman Pro 2, udah banyak lagi nih kendaraan yang bakal memadati jalan gitu teman Pro 2. Karena sekarang masih agak lumayan sunyi, jadi sekarang buat kamu waktunya untuk siap-siap dulu gitu teman Pro 2 ya. Jangan sampai nanti kamu ke sekolah maupun kampus ataupun kantor kamu jadi terlambat teman Pro 2. Buat yang lagi ngantor gitu ya, jangan lupa untuk absen, karena absen adalah segalanya ya di kantor teman Pro 2 ya. Oke, buat kamu semua teman Pro 2, jangan lupa untuk request lagu di WhatsApp, IG dan juga aplikasi RRI Digital. Stay tune ya teman Pro 2. Setelah ini kita bakal bacain informasi-informasi menarik untuk menemani kamu di pagi hari ini.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
3: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
4: Obrolan seru di Prodway FM. Solidaritas itu asik. So, betul banget itu teman Pro 2. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan, sementara gotong royong teman Pro 2 mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
5: Bhinneka Tunggal Ika dong.
4: That's right.
5: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
4: Dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
5: Betul.
4: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan, dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif-negatif dulu.
5: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: 2.
1: Pagi hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrolin satu informasi yang jujur-jujur saja ya teman Pro 2. Ini mungkin bakal bikin banyak orang yang usianya 20-an ke atas langsung bilang, nah ini nih yang saya cari ya teman Pro 2. By the way teman Pro 2, kalian pernah nyadar gak sih teman Pro 2 atau mungkin merasa gitu ya, umur udah makin bertambah tapi kok hidup rasanya belum juga nih punya manual booknya teman Pro 2. Umur 18 katanya udah dewasa, umur 20 tuh ditanya kuliahnya kapan nih selesai buat yang udah kuliah ya, dan umur 22 udah kerja atau belum gitu, 25 kapan punya pasangan, 27 kapan menikah, gak habis-habis ya pertanyaannya teman Pro 2. Nah ada sebuah penelitian ternyata yang membahas soal masa transisi dari remaja menuju dewasa teman Pro 2. Dalam informasi yang beredar ya para teman Pro 2, para peneliti menilai bahwa perkembangan manusia ternyata tidak sesederhana umur sekian sama dengan remaja, umur sekian sama dengan dewasa teman Pro 2. Jadi penelitian yang dikaitkan dengan Sarah Jane Blackmore dan juga Peter Jones ini membahas bagaimana perkembangan otak terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, pengaturan emosi dan juga kontrol diri masih berlangsung hingga usia dewasa muda teman Pro 2. Jadi kalau kalian pernah bertanya kenapa ya saya di umur 20-an masih sering nih bingung menentukan pilihan hidup, tenang, kalian bukan satu-satunya orang yang merasa demikian teman Pro 2 ya. Dan apa ya teman Pro 2, karena memasuki usia dewasa itu ternyata bukan seperti melewati pintu otomatis gitu. Umur bertambah 1 tahun kemudian kling teman Pro 2, langsung tuh dapat sertifikat selamat, Anda resmi dewasa dan sudah mengerti kehidupan. Wow. Gak ada yang seperti itu ya teman Pro 2 ya. Justru kehidupan nyata lebih kompleks gitu.

pendidikan semakin panjang, biaya hidup meningkat, teknologi berkembang, dan juga kesempatan maupun tantangan tentunya datang dari berbagai arah gitu. Makanya jangan heran ya teman Pro 2 kalau ada orang usia 20-an yang masih merasa sedang mencari jalan gitu. Bahkan mungkin teman Pro 2 yang sedang dengerin saya sekarang nih, ada yang bilang, saya sebenarnya udah punya rencana nih, cuman rencananya belum tahu gitu mau mulai dari mana. Dan sekali lagi teman Pro 2, informasi seperti ini bukan berarti kita harus menggunakan usia sebagai alasan untuk berhenti berkembang. Justru sebaliknya ya teman Pro 2, ini bisa menjadi pengingat bahwa proses menjadi dewasa itu memang membutuhkan waktu gitu. Jadi kalau pagi hari ini kalian sedang berada di usia belasan akhir, 20-an awal, bahkan udah masuk di 30-an dan juga masih merasa hidup belum sepenuhnya tertata, jangan langsung menganggap diri kalian gagal gitu. Karena setiap orang punya timeline-nya masing-masing gitu ya. Yang penting bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi apakah kita udah belajar, terus bertumbuh, dan juga terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Kecoa, ya kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoa yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan kecoa masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena bisa.
4: Obrolan seru di Produa FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
5: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun bomba seperti yang kami gunakan ini kan dia kombinasi dari kelor dan bomba. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Juara 2.
1: ...105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Pukul 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Harus sudah pada di jalan ya dong, teman Pro 2, menuju tempat aktivitas kalian di pagi hari ini ya. Baik kita yang mungkin ke kampus, sekolah, ataupun mungkin yang lagi nganter gitu, teman Pro 2. Dan pagi hari ini kalau tadi kita udah membahas soal studi ya, teman Pro 2. Kalau ternyata penelitian bahwa masa transisi remaja ke dewasa itu mundur, teman Pro 2, menjadi di 30 hingga 34 tahun. Akibatnya karena hidup terasa makin berat gitu, teman Pro 2. Waduh. Tapi hidup terasa makin berat kalau enggak pernah dipeluk nih sama sekali, teman Pro 2. Nah, ini kalau kalian boleh jujur gitu, teman Pro 2, kapan sih kalian terakhir kali dipeluk gitu, teman Pro 2? Ini bukan dipeluk karena baru menang lomba atau segala macamnya, teman Pro 2. Bukan juga karena baru ketemu setelah bertahun-tahun, tapi merasa pelukan sederhana dari orang-orang yang kalian percaya. Bisa itu orang tua kalian, saudara, sahabat, ataupun orang terdekat kamu, teman Pro 2. Dan ternyata pelukan ini bukan cuma soal menunjukkan rasa kasih sayang saja nih. Ada penelitian yang membahas hubungan antara dukungan sosial, frekuensi pelukan, stres, dan juga kondisi tubuh ketika menghadapi penyakit. Penelitian dari Carnegie Mellon University yang dipimpin oleh Dr. Sheldon Cohen pada 2015 melibatkan lebih dari 400 orang dewasa sehat, dan para peneliti melihat seberapa besar dukungan sosial yang dirasakan peserta dan juga seberapa sering mereka mendapatkan pelukan gitu. Setelah itu, teman Pro 2, peserta terpapar virus flu dalam kondisi laboratorium dan dipantau secara medis gitu. Dan hasilnya menarik banget, teman Pro 2, orang yang merasa mendapatkan dukungan sosial dan lebih sering dipeluk dalam penelitian tersebut, ini ternyata cenderung memiliki resiko lebih rendah untuk mengalami infeksi setelah terpapar virus. Bahkan ketika akhirnya sakit ya, teman Pro 2, gejalanya cenderung lebih ringan dibandingkan mereka yang jarang mendapat pelukan. Jadi ternyata memang ada hubungan antara rasa didukung secara sosial dengan juga kemampuan tubuh menghadapi stres dan penyakit, teman Pro 2. Jadi sebenarnya menarik banget ya, teman Pro 2, karena selama ini kita itu sering menganggap pelukan itu sebagai sesuatu yang sederhana aja gitu, teman Pro 2. Padahal ketika seseorang sedang stres, kesepian, sedih, atau mungkin sedang menghadapi hari yang sangat berat gitu, terkadang yang dibutuhkan itu bukan cuman soal ceramah yang panjang saja gitu, teman Pro 2. Kadang cukup ada seseorang yang bilang, "Saya hadir kok di sini, teman Pro 2, dan kalau situasinya nyaman serta kedua orang sama-sama setuju, sebuah pelukan juga bisa menjadi bentuk dari dukungan yang sederhana." Secara biologis, penelitian tersebut juga mengaitkannya dengan respons tubuh terhadap stres gitu. Ketika kita merasa aman dan merasa didukung, tubuh itu bisa mengalami perubahan pada respons stres. Hormon seperti kortisol itu juga sangat berkaitan dengan kondisi tersebut. Tapi teman Pro 2, perlu digarisbawahi, informasi ini bukan berarti pelukan adalah obat segala penyakit ya, bukan. Jadi jangan sampai tuh besok kalian masuk angin terus bilang, "Tenang, tinggal peluk aja nih teman 3 kali ya, udah pasti sembuh." Bukan begitu konsepnya ya. Pelukan itu bukan pengganti tidur yang cukup, bukan pengganti makanan bergizi, bukan pengganti olahraga, dan tentunya juga bukan pengganti pengobatan ketika kita benar-benar merasa sakit gitu. Tapi penelitian ini memberikan gambaran menarik tentang betapa pentingnya dukungan sosial dan juga rasa terhubung dengan orang lain. Karena manusia memang bukan mesin yang bisa bekerja terus-menerus tanpa interaksi. Kita tuh bisa membutuhkan hubungan sosial, membutuhkan tempat untuk bercerita, dan juga kita tentunya bisa membutuhkan orang yang membuat kita merasa didengar. Dan ini bisa menjadi pengingat kita semua ya, teman Pro 2, di pagi hari ini. Kalau ada orang di sekitar kalian yang sedang kalian kelihatan murung, mungkin tidak harus langsung bertanya masalahmu apa berkali-kali gitu, teman Pro 2. Gak dijawab, ditanya lagi, gak dijawab, tanya lagi. Bisa mulai aja dengan hal-hal sederhana gitu. Tanyain, "Kamu baik-baik aja?" Atau mungkin kalau mau cerita, saya dengerin nih. Sesederhana itu aja, teman Pro 2, karena kadang orang yang sedang menghadapi hari berat itu bukan membutuhkan solusi ya, teman Pro 2, tapi mereka tuh hanya ingin tahu bahwa mereka itu tidak sendirian, teman Pro 2. Nah, sekarang saya mau dengar dari kalian, teman Pro 2, kalian tipe orang yang gampang memberikan pelukan atau justru canggung nih kalau harus pelukan? Karena pasti ada di dua tipe manusia nih ya, teman Pro 2. Yang pertama, baru ketemu teman, "Woi, langsung peluk." peluk gitu teman pro 2 ya. Yang kedua mungkin baru salaman aja udah bingung nih, tangannya harus kemana gitu. Dan sebenarnya ini gak masalah ya teman pro 2, karena setiap orang tuh punya batas kenyamanannya masing-masing gitu. Yang paling penting adalah saling menghargai batasan dan memastikan orang itu lebih nyaman gitu ya teman pro 2. Dukungan sosial itu tidak harus selalu berupa pelukan, bisa berupa telepon, berupa menemani ngobrol, bisa membawakan makanan, bisa membantu pekerjaan, bahkan sekedar mengirim pesan semangat hari ini juga bisa sangat berarti teman pro 2.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bismillah.
2: Iya.
1: Sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabris juga.
2: Betul. Kita
1: bagian kan seperti itu.
3: Karena kembali hal apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
2: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih, artinya kenapa tidak, ayolah mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya, oh caranya kami menggait dana itu seperti ini, tidak harus yang bagaimana-bagaimana, ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah mari kita kolaborasi jualan kopi.
3: Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu, kira-kira apa yang mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu.
1: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus, nah teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih berbicara soal penelitian teman Pro 2, ini penelitian terbaru yang dibagikan oleh akun Instagram Volkatif teman Pro 2 yang menyebut bahwa 78% pria justru merasa bahagia atau lega ketika mendapatkan omelan dari pasangannya. Waduh. Ini buat para pria emang benar demikian ya teman Pro 2. Tapi katanya ya teman Pro 2, bagi sebagian pria memang omelan atau teguran dari pasangan ini bisa dianggap sebagai bentuk perhatian gitu, sebuah kepedulian dan juga bahkan kekhawatiran. Jadi selama ini kalau ada yang bilang kamu tuh kalau diingetin jangan susah banget gitu, waduh, mungkin ini sebenarnya di balik kalimat itu ada pesan saya masih peduli sama kamu gitu. Tapi tentu aja teman Pro 2 ya, kita jangan langsung menerjemahkan semua omelan sebagai tanda cinta gitu. Karena kalau dalam hubungan, cara menyampaikan perhatian ini juga penting banget gitu. Ada beberapa atau mungkin ada perbedaan antara mengingatkan dengan penuh perhatian dan terus-menerus merendahkan atau menyakiti pasangan. Nah itu bisa digarisbawahi lagi tuh perbedaannya teman berdua. Dan dalam penelitian yang disebut dalam unggahan tersebut berasal dari Relationship Insight Asia pada 2024 atau 2024 ya teman berdua, dengan klaim bahwa banyak pria yang merasa diperhatikan ketika pasangan mereka menunjukkan kepedulian melalui teguran atau bahkan omelan teman berdua. Dan kalau kalian pikir-pikir atau mungkin kita pikir-pikir bersama teman berdua ya, sebenarnya ada logikanya juga begitu. Misalnya ya, pasangannya bilang jangan tidur terlalu malam, besoknya bilang lagi sarapan dulu sebelum beraktivitas, terus malamnya lagi jangan lupa istirahat. Nah kalau dilihat sekilas memang seperti customer service ya, kehidupan pribadi yang tidak pernah ditutup gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain, mungkin pesan sebenarnya adalah saya ingin kamu baik-baik aja gitu. Nah ini sebenarnya jadi bentuk perhatian juga gitu buat kita-kita sebagai seorang pria ya teman berdua. Begitu juga ketika seseorang mengingatkan pasangannya untuk lebih bertanggung jawab, menjaga kesehatan, mengatur waktu, atau berhenti melakukan kebiasaan yang merugikan diri sendiri. Namun nih teman berdua, hubungan yang sehat tentu bukan berarti salah satu pihak harus terasa mengomel terus-menerus gitu teman berdua, dan pihak lainnya harus terus menerima. Komunikasi harusnya tetap menjadi kuncinya gitu. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, sampaikan aja. Kalau merasa terlalu sering ditegur, bicarakan ya teman berdua. Karena kalau kamu merasa perhatian pasangan mulai berubah menjadi tekanan, jangan dipendam sendiri gitu. Karena hubungan itu bukan pertandingan ya, siapa yang paling kuat ngomel dan siapa yang paling tahan mendengar gitu teman berdua. Justru hubungan yang sehat adalah ketika dua orang bisa saling mengingatkan tanpa membuat satu sama lain merasa kecil gitu. Dan satu hal lagi yang menarik teman berdua ya, setiap hubungan punya bahasa perhatian yang berbeda. Ada yang menunjukkan perhatiannya lewat kata-kata, ada yang lewat tindakan, ada yang suka bertanya udah makan belum, ada yang tiba-tiba ngirim makanan, dan ada yang biasanya mengingatkan jadwal. Bahkan ada juga nih yang mungkin bentuk perhatiannya terdengar seperti omelan. Tapi yang paling penting teman berdua bukan cuma apa yang disampaikan, melainkan bagaimana cara menyampaikannya. Karena kalimat seperti kamu jangan sering begadang nanti capek, tentu ini terasa berbeda dengan kamu memang gak pernah bisa dibilangin gitu ya. Itu udah sangat-sangat berbeda ya teman berdua. Pesannya mungkin sama-sama mengingatkan, tetapi efeknya ini bisa sangat berbeda ditangkap sama prianya gitu teman berdua. Jadi kalau kamu pagi hari ini yang sedang punya pasangan gitu ya, coba direfleksikan sebentar teman berdua. Ketika pasangan mengingatkan sesuatu, jangan buru-buru menganggapnya sebagai gangguan. Bisa jadi ini memang ada perhatian dibaliknya gitu. Tapi buat yang suka mengingat pasangan juga nih, jangan lupa perhatian juga tuh. Apa ya, perhatian itu sebenarnya perlu dikemas dengan komunikasi yang baik teman berdua. Karena kalau setiap 5 menit ada teguran, pasangan mungkin bisa merasa diperhatikan lagi. Bisa-bisa orang-orang ini bukan merasa diperhatikan lagi teman berdua ya, tapi merasa sedang mengikuti pelatihan disiplin nasional ya teman berdua. Intinya ya teman berdua, perhatian itu penting, tetapi cara menyampaikannya juga harus lebih baik lagi, dan juga lebih memperhatikan kalimat-kalimat yang keluar gitu teman berdua. Dan juga itu tentunya menjadi sangat lebih penting juga teman berdua. Dan jangan cuma bertanya kenapa sih kamu gak pernah nurut, tapi coba ganti kalimat kamu dengan saya ngomong gini karena saya peduli sama kamu gitu. Nah ini kan akhirnya kan beda nih rasanya teman berdua. Beda penyampaian, beda kalimat, beda juga nih feel yang masuk ke perasaan lelaki gitu ya. Karena pada akhirnya hubungan yang kuat bukan dibangun dari siapa yang paling banyak bicara, tetapi dari dua orang yang sama-sama mau mendengar, memahami, menghargai, dan juga saling menjaga gitu. Jadi buat kamu pagi hari ini yang sedang ditegur sama pasangannya, tarik nafas dulu, jangan langsung debat. Dan buat kamu yang sedang menegur pasangan, turunkan volume sedikit, naikkan rasa
rasa pengertian kamu, dan karena perhatian itu boleh cerewet dikit teman berdua ya, asal jangan sampai berubah jadi tekanan. Nah, kalau kalian nih teman berdua, menurut kalian sendiri, ditegur pasangan itu bikin merasa diperhatikan atau malah bikin pengen mau di pesawat nih teman berdua? Gimana? Kalau kamu punya pendapat, opini terkait dengan studi tadi, boleh silahkan dibagiin di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kamu bisa DM Instagram di @produapalu dan juga live chat aplikasi RRI Digital. Stay tune teman berdua, setelah ini bakal ada informasi lainnya. So buat kamu, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Produapalu, teman terbaik kamu.

0: Tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya.
3: Sudah umum, ya.
2: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya. 2017 pertama kali berdiri itu bertempat di Jalan Sungai Sepamula ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Album Ariana Grande Teman Pro 2 kembali meraihkan rekor barunya lewat album ke-8 miliknya Peral yang resmi debut di number 1 di Billboard 200 edisi 15 Agustus 2026. Album ini Teman Pro 2 berhasil terjual 295 ribu unit, setara dengan album equivalent album units di Amerika Serikat dalam periode pelacakan yang berakhir di 6 Agustus. Ini tentunya menjadikannya pekan terbesar bagi Ariana dari segi unit di sepanjang dekade 2020-an. Peral Teman Pro 2 juga sekaligus mencatatkan pekan penjualan album fisik terbesar Ariana dalam lebih dari satu dekade terakhir. Dengan pencapaian ini, Ariana kini punya total 7 album number 1 di Billboard 200 dengan menempatkannya sejajar di posisi kelima terbanyak untuk kategori solois wanita. Bersama dengan Janet Jackson dan Lady Gaga, di atasnya ada Taylor Swift dengan 15 album nomor 1 dan juga disusul oleh Barbara Streisand dengan 11 album, Madonna 10 album dan juga Beyonce dengan 8 album Teman Pro 2. Sebelumnya Ariana Grande telah memiliki album number 1 yaitu Eternal Sunshine di 3 pekan pada tahun 2024. Position 2 pekan di 2020, Thank You Next 2 pekan di 2019, Sweetener 2018, My Everything di 2014 dan juga Yours Truly di 2013 Teman Pro 2. Peral sendiri juga menjadi top 10 chart Billboard 200 yang ke-10 bagi Ariana sepanjang karirnya. Dan dari total 295 ribu unit yang diraih Teman Pro 2, rinciannya terdiri dari 168 ribu unit penjualan album murni yang menjadi pekan penjualan terbesar kedua sepanjang karir Ariana. Sekaligus Teman Pro 2 membawa Peral debut di posisi number 1 top album sales. Sementara itu untuk 126 ribu unit berasal dari streaming, setara dengan 128,83 juta stream on demand resmi Teman Pro 2. Dan yang juga membawanya debut di posisi puncak top streaming album, ditambah dengan 1000 unit dari penjualan lagu individual. Satu-satunya pekan penjualan album yang lebih besar dari dalam sejarah Ariana Teman Pro 2 ya, adalah My Everything yang terjual dengan 169 ribu kopi pada 2014. Kesuksesan Peral ini juga terlihat jelas dari format fisiknya. Album ini dirilis dalam lebih dari 10 varian digital dan juga streaming. 10 varian vinyl termasuk edisi bertanda tangan, 5 varian CD termasuk edisi bertanda tangan dan 2 varian kaset. Penjualan format vinilnya sendiri Teman Pro 2 sudah mencapai di 96 ribu kopi dalam sepekan Teman Pro 2. Ini juga tentunya mencatatkan rekor baru di rekor pekan penjualan vinil terbaik sepanjang karir Ari, sekaligus menjadi pekan penjualan vinil terbesar kelima di tahun 2026 secara keseluruhan. Ariana Grande sendiri turut membagikan kabar bahagia ini lewat Instagram story-nya pada Minggu 9 Agustus kemarin Teman Pro 2 dengan merepost headline Billboard soal Peral yang menembus posisi number 1 dan juga dia ada ngasih keterangan dikit Teman Pro 2, thank you from the bottom of my heart Teman Pro 2. Ini juga apa ya, sebagai bentuk apresiasi untuk para penggemarnya gitu. Sehari sebelumnya Ariana juga sempat mengunggah rangkaian foto dan video pendek di feed Instagramnya yang mendokumentasikan proses pembuatan album ini dengan keterangan singkat Peral Forever. Untuk top 10 Billboard 200 edisi 15 Agustus 2026 Teman Pro 2, yang udah diketahui ya bahwa Peral ini dari Ariana Grande memuncaki posisi nomor 1 Teman Pro 2. Di bawah dari Peral Ariana Grande ada I'm The Problem by Morgan Wallen dengan 75 ribu. Ada di nomor 3 You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dari Olivia Rodrigo. Di bawahnya lagi posisi keempat ada Dandelion by Ella Langley dan juga The Great Divide by Noah Kahan. Berikutnya ada Iceman dari Drake dan juga One Thing at a Time by Morgan Wallen lagi, dan The Art of Loving by Olivia Dean, Thriller Michael Jackson, dan terakhir di nomor 10 Teman Pro 2 ada Stick Season by Noah Kahan dengan 35 ribu Teman Pro 2.